0: Dia menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapus Pen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programa satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Dandim pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadis Pen AU, ada Kadis Pen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
6: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RR itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Setibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.00.

0: Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
1: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
0: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
2: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkahnya, berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
0: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
5: Laporan khusus.
6: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
7: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
6: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
7: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
8: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan ya bulan ini pun juga kemungkinan

0: kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
2: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
1: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
4: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
5: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
6: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu ya. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, Kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatih Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwee Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa? Ayo dipisah.
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Ayusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke Adek?
0: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar Adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap Mama. Laksanakan.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan mengupdate informasi cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kami sudah terhubung dengan prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha. Kami bersama dengan prakirawan Miranda.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Miranda.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Berikut saya sampaikan informasi prakiraan cuaca berlaku hari ini Rabu 10 Juni 2026 di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita mulai pada pagi hari ini, umumnya kondisi cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, cuaca di wilayah Sangihe diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Selanjutnya pada malam hari, umumnya cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari keesokan harinya berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 66 hingga 93%. Secara umum angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 28 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe hari ini diperkirakan pada kategori rendah dengan tinggi berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu, kondisi cuaca di wilayah perairan diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dan disertai petir dengan angin yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara berkecepatan 12 hingga 18 km per jam. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook BMKG Naha Kepulauan Sangihe, Instagram Info Cuaca Sangihe, dan aplikasi Info BMKG. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Tahuna.

salah satu hari penting yang diperingati masyarakat Indonesia setiap tahunnya, di mana momentum tersebut berkaitan dengan semangat kewirausahaan, kemudian juga pemanfaatan media sosial yang semakin berkembang. Di tengah perubahan ekonomi dan teknologi yang berlangsung cepat, kedua peringatan ini tentunya memiliki makna tersendiri, di mana kewirausahaan berperan mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara media sosial membentuk pola komunikasi masyarakat modern. Nah, hari kewirausahaan nasional, pendengar RRI, bila kita kilas balik lagi, di mana tanggal 10 Juni Indonesia memperingati Hari Kewirausahaan Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap para pelaku usaha dan juga menjadi momentum untuk mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha di Indonesia. Hari Kewirausahaan Nasional ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 20 tahun 2024, di mana keputusan tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2024, tepatnya pada tanggal 10 Juni. Penetapan hari peringatan tersebut tidak lepas dari peran penting kewirausahaan dalam pembangunan nasional. Kehadiran pelaku usaha mampu menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesempatan ekonomi masyarakat. Selain membuka peluang kerja, sektor kewirausahaan juga turut membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di berbagai daerah. Aktivitas usaha yang berkembang juga berkontribusi meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Peringatan ini bertepatan dengan hari ulang tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Organisasi tersebut sebelumnya mengusulkan penetapan Hari Kewirausahaan Nasional kepada pemerintah. Melalui momentum ini, masyarakat diharapkan semakin tertarik untuk membangun usaha dan juga menciptakan inovasi. Semangat kewirausahaan dinilai penting dalam menghadapi tantangan ekonomi pada masa mendatang. Selain Hari Kewirausahaan Nasional, tanggal 10 Juni juga diperingati sebagai Hari Media Sosial di Indonesia. Peringatan tersebut pertama kali digagas dan dirayakan pada tahun 2015, di mana Hari Media Sosial lahir dari keinginan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan platform digital. Kehadiran media sosial dinilai membawa pengaruh besar terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Gagasan tersebut dicetuskan pengusaha asal Surakarta, Jawa Tengah, Handi Irawan D., di mana tujuannya untuk mendorong penggunaan media sosial secara positif, sehat, kemudian bertanggung jawab. Seiring perkembangan teknologi, media sosial kini menjadi sarana komunikasi yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi, gagasan, hingga aktivitas bisnis berkembang melalui ruang digital. Karena itu, Hari Media Sosial menjadi pengingat pentingnya menjaga etika saat berinteraksi di dunia maya. Pengguna juga diajak menyebarkan informasi yang bermanfaat dan tidak menyesatkan publik. Momentum ini biasanya diperingati dengan berbagai pesan inspiratif melalui berbagai platform digital. Masyarakat juga didorong memanfaatkan media sosial untuk membangun kolaborasi dan menyebarkan hal-hal yang positif.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau karmana?
1: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah su datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kita di Dialog Interaktif 10 Juni 2026. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Melalui media sosial kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, berkomunikasi dengan keluarga dan sahabat, bahkan mempromosikan usaha dan potensi daerah kita. Namun di balik berbagai manfaat tersebut, ada tantangan yang perlu kita hadapi bersama, yaitu maraknya informasi yang belum tentu benar atau yang biasa kita kenal dengan hoax. Tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban berita bohong, fitnah, hingga penipuan karena kurang teliti dalam menerima dan juga membagikan informasi. Dalam rangka memperingati Hari Media Sosial Indonesia, pada hari ini 10 Juni, kita akan mengangkat topik bijak bermedia sosial, stop hoax. Tema ini sangat relevan tentunya untuk mengajak kita semua menjadi pengguna media sosial yang cerdas,

0: gempa di Sangihe, ya. 7,7 magnitudo, tetapi tetap bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna di pagi ini. Dan pendengar RRI, Anda juga bisa ikutan bergabung tentunya pada dialog interaktif ini melalui line telepon 0812-5503-8009 atau juga chat di WhatsApp di nomor yang sama. Bila saja Anda punya pertanyaan atau juga ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, langsung di line telepon, WhatsApp, telepon biasa, maupun di live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna, karena kami live juga di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Tinggalkan chat Anda di kolom komentar. Baik Pak, terkait dengan Hari Media Sosial di Indonesia, dalam momentum Hari Media Sosial Indonesia ini, bagaimana Bapak melihat peran media sosial dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
1: Iya. Pertama tentu kami dari unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan apresiasi untuk RRI Pro 1 Tahuna yang hari ini dalam rangka Hari Medsos Indonesia boleh mengagendakan dialog interaktif dengan tentu saja tema yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin mengangkat sesuai data, kita semua bisa mengakses bahwa di Indonesia kita merupakan salah satu pengguna media sosial terbanyak di dunia. Jadi, sesuai data yang kami catat, di Indonesia punya total 180 juta akun dari berbagai latar media sosial, dan itu memiliki persentase lebih dari setengah populasi di Indonesia, yaitu kurang lebih sekitar lebih dari 62%. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa media sosial ini tidak lepas dari realitas kehidupan sehari-hari, mulai dari orang tua, tentu juga sampai dengan anak-anak. Dan tentu di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, ada dampak-dampak yang positif yang kita dapatkan melalui penggunaan media sosial, tetapi tidak juga tidak menutup kemungkinan bahwa dari dampak tersebut ada sebuah resiko ya terhadap penggunaan media sosial itu. Sehingga melalui tema hari ini tentu kita harus bijak dalam penggunaan media sosial. Demikian.
0: Baik, di Hari Media Sosial Indonesia ini, apa makna penting peringatan ini bagi masyarakat, khususnya kita di daerah perbatasan ini?
1: Ya, mungkin yang terlintas bagi kita semua ketika melihat pemanfaatan media sosial di saat ini, umumnya kita bisa melihat bahwa pertama banyak generasi muda yang memanfaatkan ini sebagai sarana untuk membuat konten, sehingga saat ini sudah cukup banyak teman-teman konten kreator yang ada di wilayah kita di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan juga hal yang kedua, kita banyak menyimak bahwa media sosial ini juga banyak digunakan oleh warga masyarakat untuk hal-hal yang produktif. Misalnya untuk promosi produk-produk UMKM.
0: Oke, saat ini informasi datang begitu cepat ya Pak. Bahkan dalam hitungan detik pun informasi bisa datang dengan sebegitu cepatnya. Menurut Bapak, tantangan terbesar masyarakat dalam menghadapi banjir informasi di media sosial ini sebenarnya apa?
1: Ya, seperti tema kita hari ini, bijak bermedia sosial dan juga tangkal hoax. Nah, melalui media sosial akses begitu cepat untuk dan mudah untuk kita dapatkan, sehingga kita harus memiliki sebuah hal yang berkaitan dengan bagaimana kita memproteksi diri dari berita-berita hoax. Sehingga kita harus memahami bagaimana cara atau kiat-kiat kita selaku pengguna media sosial untuk dapat bijak untuk menggunakan media sosial, terutama kiat-kiat untuk menangkal informasi hoax tersebut.
0: Seperti apa sebenarnya kiat-kiatnya ini, Pak?
1: Ya, ada satu kalimat yang cukup sederhana sebenarnya yang sudah banyak kita ketahui, yaitu saring, before
0: sharing.
1: Ya,
0: betul.
1: Jadi ketika kita membaca, ketika kita menemukan sebuah informasi di media sosial, tentu yang paling pertama kita

0: kita harus melihat sumbernya dari mana. Mm-hmm. Kemudian kita harus menyaring kebenaran informasi, apakah informasi tersebut valid dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian kita dapat merepost atau membagikan informasi tersebut jika informasi tersebut memiliki data yang kredibel. Jadi ketika kita melihat informasi terutama di Facebook, ada informasi, kita hanya melihat tagline-nya, tidak melihat isi informasi yang di dalamnya, kita cepat-cepat untuk share. Dan satu catatan penting lagi adalah ketika kita sudah menyaring informasi, jangan lupa untuk mencantumkan dari mana sumber data informasi yang didapatkan.
1: Oke, baik. Di media sosial ini, Pak Julian, memang ada yang orang-orang yang sebenarnya sudah cukup lama ya menggunakan media sosial. Tetapi mengapa hoax masih mudah menjemar dan kemudian dipercaya, Pak?
0: Iya, kita melihat sekarang salah satu faktornya, salah satunya ya, bukan satu-satunya adalah banyak pihak pengguna akun yang ingin mengejar audiens.
1: FYP begitu ya, Pak?
0: Juga mengejar FYP. Viral. Jadi karena dia lihat informasi ini sangat berpeluang untuk viral, ya langsung tanpa dicek kebenarannya. Karena dia lihat di situ banyak orang yang menyukai postingan tersebut, banyak orang yang berkomentar. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak dicek dulu kebenaran informasi, hanya melihat judul, tagline-nya atau hook-nya tanpa melihat isinya langsung disebarkan. Dan juga ketika ada orang-orang yang ketika membaca mungkin memiliki perasaan atau mental yang gampang takut ya,
1: jari mudah panik ya,
0: kemudian jari jemarinya juga cepat, langsung informasi tersebut tersampaikan ke orang-orang. Dan juga sebenarnya masyarakat juga harus diedukasi supaya bagaimana bisa menyaring, termasuk mereka ingin mengecek data, kebenaran data tersebut kemana ya.
1: Baik, sudah disampaikan oleh Pak Julian tadi bahwa harus ada edukasi sebenarnya ya, ya, kepada masyarakat. Tapi sebelum kita ke edukasi, Pak, seringkali masyarakat menerima pesan berantai itu misalnya dari grup WA misalnya ya, kemudian mengatasnamakan pemerintah. Bahkan berita-berita hoax yang justru beredar itu mengatasnamakan pemerintah, kemudian juga terkait dengan kesehatan. Bahkan ketika bencana seperti ini juga mereka memanfaatkan hal itu, bantuan sosial atau situasi keamanan misalnya. Apa sebenarnya ciri-ciri sederhana yang bisa dikenali masyarakat untuk membedakan berita yang benar dengan berita yang berpotensi hoax?
0: Ya, kebanyakan atau umumnya saya melihat masyarakat juga sekarang sudah banyak yang smart. Jadi bukan hanya HP-nya yang smart, tapi juga orangnya juga harus smart. Jadi terkait dengan informasi yang beredar, dengan informasi-informasi palsu, kita patut melihat dulu sumbernya, akunnya. Ya, jadi banyak akun-akun yang mungkin dari nama akunnya, ya, kemudian juga tidak mencantumkan sumber pemberitaannya seperti apa. Dan memang kalau secara umum kita sedikit sulit untuk membedakan. Betul. Tetapi seperti yang disampaikan tadi bahwa jangan hanya melihat sampulnya saja
1: atau jangan hanya melihat judulnya judul,
0: saja, tapi kita juga harus melihat isi. Tetapi ada juga kita harus berhati-hati karena saat ini juga ada para hacker yang mengirimkan sesuatu file yang di dalamnya juga berpotensi untuk mencuri data atau informasi pribadi kita. Jadi seperti yang di awal tadi bahwa kita harus menyaring sebelum kita sharing informasi tersebut.
1: Kalau dari Kominfo sendiri, adakah mungkin ya sosialisasi atau juga hal-hal yang dilakukan, program-program yang dilakukan ya, agar supaya informasi yang tentunya diterima oleh masyarakat ini adalah informasi yang benar, bukan hoax?
0: Ya, saat ini kami Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali mengangkat salah satu tugas kami, yaitu terkait dengan diseminasi informasi. Ya, memang tugas pokok dan fungsi ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, tetapi di dalamnya juga kami mengajak peran dari seluruh perangkat daerah terkait, termasuk juga pemerintah kecamatan untuk turut terlibat di dalamnya terkait dengan hal ini.
1: Berarti memang ada kerjasama ya yang dilakukan tentunya oleh Dinas Kominfo, karena memang Dinas Kominfo tidak harus bekerja sendiri sebenarnya ya, untuk menangkal hoax ini kita harus bersama-sama sebenarnya. Baik, di tengah penyebaran berita hoax yang tentunya bisa dikatakan akan merugikan masyarakat sebenarnya ya, bila kita percaya. Penyebaran berita hoax tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga dapat berimplikasi ke hukum sebenarnya ya Pak.
0: Benar sekali.
1: Apakah pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga menjalin kerjasama atau koordinasi misalnya dengan pihak kepolisian dalam upaya pencegahan dan juga penindakan terhadap penyebar berita hoax? Atau mungkin saja di Dinas Kominfo sendiri punya aplikasi misalnya ketika oh ini ternyata berita hoax, langsung di take down begitu informasinya, atau seperti apa?
0: Ya, yang pertama tentu selaku organisasi, terlebih di dalamnya kami selaku organisasi perangkat daerah, tentu dalam pelaksanaan tugas melakukan koordinasi bersama dengan instansi terkait. Kemudian yang kedua, kepada seluruh masyarakat pengguna media sosial, kebetulan di sini kami mencatat bagi kita semua mungkin sebagai informasi ketika Bapak Ibu sekalian selaku pengguna media sosial ingin menyaring atau melaporkan berita informasi hoax. Jadi pertama, kalau kita selaku pengguna media sosial Facebook, tentu di dalam Facebook itu ada fitur untuk kita report status dan dikategorikan sebagai informasi hoax. Dan untuk Google, kita juga bisa menggunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian apabila informasi tersebut merupakan informasi palsu. Kemudian juga bagi pengguna internet, Bapak Ibu dapat mengadukan konten negatif ke layanan yang disiapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. Kemudian juga Bapak Ibu selaku masyarakat anti hoax juga ada komunitas yang menyediakan laman data.turnbackhoax.id, itu untuk menampung aduan hoax dari netizen. Jadi data.turnbackhoax.id.
1: Jadi di situ bisa dicek ya kira-kira informasi yang diterima itu apakah benar ataukah justru informasi hoax. Nah,
0: termasuk juga di Dinas Komunikasi dan Informatika, ketika ada aduan atau informasi dari masyarakat, kami langsung mengecek kebenaran informasi, melakukan koordinasi. Termasuk kejadian beberapa waktu yang lalu ketika kita mengalami bencana gempa alam, ada informasi-informasi yang beredar terkait dengan katanya pada jam
1: 12
0: tertentu
1: malam ya,
0: akan terjadi
1: gempa.
0: Jadi Pak Kepala Dinas langsung berkoordinasi dengan instansi terkait, kemudian menyampaikan informasi bahwa informasi tersebut tidak valid atau hoax.
1: Oke. Baik, dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, tentunya Anda bisa bergabung juga dalam dialog interaktif di pagi ini. Sekali lagi, line telepon dan WhatsApp yang kami gunakan di 0812-5503-8009 atau Anda juga bisa chat di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna bila ada pertanyaan, pendapat, atau mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan terkait dengan topik yang kami angkat pada saat ini dan akan dijawab langsung oleh narasumber yang sudah hadir di studio. Sebelum kita lanjut lagi dengan dialog interaktif, kita jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali setelah lagu berikut ini.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Kembali lagi kita pendengar dalam program acara Dialog Interaktif di pagi ini. Dan sekali lagi topik yang kami angkat adalah bijak bermedia sosial, stop hoax. Dan topik ini diangkat karena hari ini 10 Juni diperingati sebagai Hari Media Sosial Indonesia. Kami juga masih bersama dengan narasumber Sekretaris Dinas Kominfo Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Julian Pesik, SSTP. Pak Julian, di sini sudah ada yang masuk di WA. Yang pertama ini ada Pak Hulik Manahede dari Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara. Assalamualaikum untuk narasumber. Menurut pandangan narasumber terkait mengapa fenomena berita bohong atau hoax masih begitu mudah menyebar dan dipercayai oleh masyarakat kita saat ini? Itu yang pertama, Pak, pertanyaannya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membedakan antara informasi yang valid dengan informasi hoax? Itu dari Pak Hulik Manahede di Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara. Kita langsung saja, Pak, ya, ke pertanyaan berikut. Ada juga yang gabung ini supaya sekalian dijawab oleh Pak Julian Pesik. Selamat pagi RRI Tahuna, saya Miftah, izin bertanya. Saat informasi mengenai perbaikan jaringan pertama kali disampaikan, masyarakat mendapat informasi bahwa layanan data akan terputus total dan tidak bisa diakses sama sekali. Bahkan disebutkan bahwa layanan telepon dan SMS juga berpotensi tidak stabil. Informasi tersebut disampaikan oleh pihak yang dianggap kredibel, sehingga banyak masyarakat yang mempercayainya, bahkan sampai membeli paket telepon dan SMS sebagai langkah antisipasi. Namun pada kenyataannya, informasi tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang terjadi. Bagaimana tanggapan terkait hal ini, dan apa yang bisa dilakukan agar ke depan informasi yang disampaikan kepada masyarakat lebih akurat sehingga tidak menimbulkan kepanikan atau juga kesalahpahaman? Itu, Pak, tiga pertanyaan. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Hulik tadi sudah dijawab di awal, mungkin karena juga terlewatkan yang di awal, Pak Hulik baru mau monitor. Boleh dijelaskan kembali, Pak, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih untuk dua penanya di hari ini. Yang pertama untuk Bapak Hulik, ya, dari Tabukan Utara. Betul. Untuk membedakan hoax. Jadi secara umum informasi hoax itu punya ciri-ciri. Ya, ciri-ciri informasi hoax yang paling umum adalah informasi tersebut memiliki judul yang provokatif. Kemudian judul provokatif yang seolah-olah sensasional, ya, karena untuk menarik perhatian dan minat. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya sumbernya tidak dicantumkan atau sumber tidak jelas. Kemudian paling umum juga memancing reaksi emosional dari pembaca, sehingga pembaca tersebut marah, kemudian takut, menimbulkan rasa kebencian, kemudian juga tidak dimuat di laman atau media yang resmi. Kemudian juga ciri-ciri yang umumnya yang selanjutnya, biasanya akun tersebut mengajak orang lain untuk segera menyebarkan informasi tersebut. Dan yang mengedarkan akunnya biasa akun tidak jelas atau akun yang palsu.
1: Anomali begitu,
2: iya,
1: ya,
2: Pak? Anonim kalau anonim, di Facebook. Anonim, ya, jadi kurang lebih ciri-ciri ya, informasi hoax seperti itu. Kemudian yang kedua dari Pak Miftah, ya, terkait dengan beberapa waktu lalu ada informasi terkait dengan perbaikan jaringan palaparing segmen tengah. Jadi dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan dalam tanda petik penghubung, ya, untuk dapat menyebarkan informasi kepada masyarakat. Sedangkan lembaga pelaksana dari perbaikan ini adalah dari pihak bakti, yang dilaksanakan oleh rekan-rekan kita yang ada di PT LTI. Kemudian ketika pada pelaksanaannya kemudian terjadi apa istilahnya tidak sesuai dengan informasi yang diberitakan di awal, tentu kita dapat memahami ketika informasi ini pertama dipublikasikan ke masyarakat, begitu banyak reaksi dari masyarakat yang muncul akibat dari informasi ini, sehingga kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dari aduan serta informasi dari masyarakat menyurat kepada pihak terkait agar dapat mengantisipasi supaya dampak dari perbaikan ini tidak menimbulkan 100% itu jaringan hilang. Jadi syukur, puji Tuhan, alhamdulillah permohonan kami diterima sehingga pihak terkait menyiapkan opsi supaya jaringan ini benar-benar 100% tidak hilang. Jadi oleh karenanya kami sangat berterima kasih ketika permohonan ini itu benar-benar diterima oleh pihak terkait. Jadi oleh karena kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan bahwa ketika dalam perencanaan memang pihak PT LEN sudah seperti itu melaksanakan rangkaian perbaikan. Namun ketika di lapangan kita tidak tahu kendala lain yang dihadapi yang di luar dari kendali teknis dari PT LEN, karena kabel ini ada di bawah laut. Jadi mereka menggunakan armada kapal yang tentu juga memiliki berkaitan dengan situasi cuaca yang ada. Jadi ada hal-hal yang di luar kendali teknis. Tapi kembali ke persoalan awal, ketika informasi awal masyarakat mengeluh jika harus hilang 100% jaringan, kemudian tiba-tiba di saat perbaikan ternyata tidak. Saya kira ini hal justru yang perlu diapresiasi, bahwa ketika masyarakat mengeluhkan hal ini, pihak PT LEN memberikan sebuah solusi atau opsi lain sehingga jaringan ini benar-benar tidak hilang 100%. Jadi sekali lagi, ketika perencanaan memang demikian, tapi kita tidak dapat 100% dapat menjamin bahwa perencanaan itu pada eksekusinya akan berjalan sesuai dengan rencana. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi baik secara internal maupun secara eksternal.
1: Oke. Terkait dengan topik kita di hari ini ya Pak, yaitu bijak bermedia sosial kemudian stop hoax. Nah, peran apa yang dapat dilakukan oleh keluarga misalnya ya, keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, bahkan pemerintah ya, dalam membangun budaya bermedia sosial yang sehat?
2: Ya, jadi seperti beberapa waktu yang lalu kami juga hadir di saat ini, kami juga menyampaikan hal yang serupa bahwa terkait dengan pendidikan, terkait dengan edukasi, pembelajaran, itu yang paling awal kita temukan itu dalam lingkungan keluarga. Dan juga pembelajaran yang paling baik itu sebenarnya bukan ucapan, tetapi bagaimana perilaku, tindakan dari orang tua atau orang yang lebih tua yang ada dalam lingkungan keluarga benar-benar bukan hanya menjadi contoh, tetapi bagaimana bergerak dan menggerakkan orang-orang yang lebih muda untuk seperti tadi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kita menyaring dulu sebelum kita sharing informasi.
1: Baik, ini ada pertanyaan dari pendengar ini Pak, tidak mencantumkan nama tetapi memberikan pertanyaan. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa membagikan informasi yang tidak benar juga dapat dikenakan sanksi. Pak, mungkin boleh dijelaskan secara umum risiko atau ancaman hukum yang bisa dihadapi oleh penyebar hoax, Pak?
2: Ya. Baik, terima kasih. Tentu segala sesuatu yang memiliki dasar aturan atau regulasi yang mengatur memiliki resiko atau dampak hukum jika kita melanggar. Jadi di sini kami mencatat aturan-aturan yang terkait dengan ITE, itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, di sana dalam pasal 14 dan pasal 15. Intinya di sana mencantumkan bahwa menyebarkan berita bohong dapat dikenakan sanksi pidana. Kemudian juga Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, di sana mencantumkan larangan untuk menyebarkan berita bohong yang merugikan banyak orang. Kemudian juga larangan menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau yang mengandung unsur SARA. Kemudian juga ada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025. Kemudian juga bagi aparatur juga diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi nomor 83 tahun 2012, meskipun undang-undang kita menjamin landasan kebebasan untuk berekspresi termasuk dalam bermedia sosial, namun kita harus mengingat bahwa ada aturan yang mengatur terkait dengan hal tersebut. Okay. Jadi intinya ketika kita melanggar aturan tersebut akan ada sanksi-sanksi termasuk juga sanksi pidana.
1: Sanksi hukum ya?
2: Iya.
1: Oke, kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak, pernahkah ada kasus misalnya penyebaran hoax kemudian ditindaklanjuti misalnya?
2: Seingat kami, ya pastinya ada.
1: Ada ya? Iya.
2: Tapi karena di luar ranahnya Kominfo, kami tidak dapat berkomentar lebih.
1: Oke, ya. Menjelaskan secara detailnya ya, Pak. Oke, kalau kita berbicara generasi muda, Pak, generasi muda merupakan pengguna media sosial yang sangat-sangat aktif ya pasti saat ini. Apa pesan Bapak kepada anak-anak muda agar media sosial menjadi sarana berkarya dan berprestasi, bukan menjadi tempat penyebaran informasi negatif, Pak?
2: Ya, sebenarnya salah satu kunci di dalamnya, mari kita menggunakan media sosial ini untuk hal-hal yang produktif. Ya, itu saja.
1: Oke. Nah, karena kita sudah di akhir-akhir kebersamaan kita ini, Pak, sebagai penutup di tengah derasnya arus informasi saat ini, apa harapan kemudian juga pesan Pak Julian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam memperingati juga Hari Media Sosial Indonesia di tahun ini, agar media sosial tidak menjadi sumber perpecahan tetapi justru menjadi sarana yang tentunya mempererat persaudaraan, memperkuat kebersamaan, atau juga bisa dengan mempromosikan potensi daerah serta membawa manfaatnya bagi kemajuan dan juga kesejahteraan masyarakat Sangihe.
2: Ya, tentu seperti tagline pembuka di awal tadi bahwa di era digitalisasi sekarang ini media sosial tentu telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun kemudahan akses informasi tersebut juga dapat membawa risiko yang besar bagi kita semua. Sehingga melalui kesempatan ini kami mengajak kita semua selaku warga masyarakat untuk khususnya juga termasuk dalamnya generasi muda untuk menjadi agen literasi digital, kemudian juga edukasi keluarga dan lingkungan, tidak mudah terprovokasi dan menjadi contoh pengguna media sosial yang sehat.
1: Oke, baik. Ini ada yang masuk lagi, Pak. Bisa. Ini mungkin yang terakhir ya, Pak. Kalau kami ingin melaporkan misalnya penyebaran berita hoax ke Dinas Kominfo, apakah kita bisa datang langsung atau mungkin ada nomor yang bisa di-share atau ke media sosial yang bisa kami komen misalnya kalau mendapatkan hal-hal seperti itu?
2: Ya, untuk memudahkan masyarakat, Dinas Sosial punya akun media sosial.
1: Dinas Kominfo ya?
2: Pertama di Facebook, Dinas Kominfo Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian juga bisa di follow di Instagram juga ada, Dinas Kominfo Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga di TikTok juga kami ada. Ya, okay. Termasuk juga jika ingin datang langsung ke kantor, kami sangat welcome untuk seluruh warga masyarakat untuk datang ke kantor.
1: Kalau nomor telepon?
2: Ya, bisa juga.
1: Bisa aja.
2: Nanti kami akan share nomor kami. di 0822-9188-8084.
1: Oke, itu adalah nomor yang bisa Anda gunakan ya ketika misalnya Anda menemukan berita-berita hoax di sekitar Anda. Baik, Pak Julian Pesik, tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk waktunya di pagi ini sudah menjadi narasumber dalam Dialog Interaktif di edisi 10 Juni 2026. Tentunya untuk waktu pemikiran yang tentunya telah dibagikan juga kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih sekali lagi Pak untuk waktunya. Dari dialog pagi ini pendengar RRI, kita belajar bahwa media sosial ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi dapat mendekatkan dan memudahkan kehidupan kita, namun di sisi lain dapat menimbulkan masalah apabila digunakan tanpa tanggung jawab. Mari kita biasakan saring sebelum sharing, periksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat, membangun serta mempererat persaudaraan. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber. Ya,
2: terima kasih juga untuk Pro 1 RRI.
1: Oke, terima kasih untuk pendengar RRI atau juga untuk penelpon maupun juga yang tadi bergabung melalui WhatsApp ya di 0812-5503-8009 menyampaikan pertanyaan di dalam dialog ini. Kami ucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Sekali lagi kami mengucapkan selamat memperingati Hari Media Sosial Indonesia. Mari menjadi masyarakat digital yang cerdas, santun, dan bertanggung jawab. Saya Elfrina Tamarindang sebagai penyiar, kemudian di Gatekeeper ada Milania, di Operator ada Ina Mangundap, mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa dalam dialog interaktif berikutnya. Selamat pagi.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam. Eh, Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
4: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, di menit ke 10 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan Pro 1 hari ini kedatangan anak-anak yang tentunya menjadi generasi penerus bangsa Indonesia. Dan kita langsung sapa teman-teman, adik-adik semua yang ada di studio Pro 1 RRI Tahuna. Selamat siang semuanya.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar hari ini?
1: Bersama Yesus dasar luar biasa. Yes, yes, yes.
0: Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan semua. Kalau boleh tahu, ini adik-adik dari mana? Dari sekolah mana? Dari PAUD apa?
2: Betania.
3: PAUD Betania.
0: PAUD Betania di Sawang? Oke. Ada di Sawang. Oke, kalau Kak Lian mau tanya adik-adik penama, boleh? Mau berkenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Oke. Kalau yang ada di sebelah kanannya Kak Lian ini, DP nama siapa, Kang?
4: Keler.
0: DP nama siapa?
4: Keler.
0: Keler, oke. Kemudian kalau yang di sebelah kirinya Kak Lian ini?
4: Pele.
0: Okay.
4: Lasera.
0: Lasera. Kalau Lasera, hobinya apa adik Lasera?
4: Bagoyang,
0: asik. Coba mungkin sedikit dance atau bagoyang sedikit. Boleh adik Lasera? Boleh. Oke, Kak. Kalian hitung 1-3, adik Lasera boleh goyang-goyang sedikit. Atau mau isi lagu dulu sedikit supaya adik Lasera boleh goyang sambil ada lagu? Boleh? Oke, kalian hitung nih. 1, 2, 3. Ini lagu.
5: Cinta.
0: Ini slow ini, tunggu. Coba adik Lasera goyang sedikit. Ada live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Silakan lihat kamera, dek. Ini kamera, goyang boleh. Pakai gaya apapun boleh, silakan, dek. Atau gaya TikTok boleh. Asik. Oke, adik-adik, selain pendengar RRI, selain dua teman kita yang tadi so berkenalan, sebenarnya dorang ada banyak ini di studio Pro 1 RRI Tahuna. Kalau adik yang sebelah kanan tadi, Claire, hobi apa, Claire?
6: Hobi
0: apa? Membaca, kah?
6: Membaca
0: apa, adik? Dongeng?
6: Ini gak bisa banyak
0: lain. Oke. Baik. Kalau tentang hobi selesai, berarti kita lanjut. Nah, kemarin kan itu di Kabupaten Kepulauan Sangihe, di wilayah Sangihe ini terjadi gempa. Adik-adik kira-kira di mana waktu itu? Di rumah, di sekolah, atau di mana?
7: Rumah.
0: Oh, ada yang di rumah.
7: Adik-adik di gunung.
0: Oh, adik di gunung, ada lari ke gunung, ada mengungsi ke gunung.
7: Di Siau.
0: Oh, gunung di Siau, bukan, maksudnya gunung di sini, Kang, di Tahuna pasti. Kalau adik Lasera di mana kira-kira?
7: Adik gunung di Siau, Lantai Payung.
0: Oke. Ada lari di rumah payung. Oke.
7: Ada lari di luar.
8: Buat lihat pantai.
0: Oke. Jadi di tempat pengungsian boleh lihat pantai di sana. Oke. Kalau adik Lasera tadi di mana, dek? Di rumah atau di sekolah waktu itu saat gempa?
7: Di Siau.
0: Oh, ada di Siau. Oh, berarti tidak ada di Tahuna, Oke, ada di Siau. Baik. Tapi kalau misalnya ada gempa, adik-adik kira-kira mau kemana? Mau bertahan di situ atau sama-sama dengan ibu guru keluar dari ruangan?
7: Keluar
0: dari ruangan. Oke. Kita beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman dari PAUD Betania Sawang. Terima kasih sudah berkunjung di Pro 1 RRI Tahuna. Boleh dada-dada di kamera supaya papa, mama, oma, opa, teman-teman di rumah boleh lihat adik-adik semua. Ada DP Yel-Yel dari PAUD Betania Sawang? Ada?
9: Ada.
0: Coba dong DP Yel-Yel untuk menutup torompe kebersamaan di siang hari ini. Oke, mau dipandu oleh ibu guru, silakan.
10: PAUD Betania bersama santun, cerdas, imut.
0: Oke, kita beri tepuk tangan lagi. Oke, terima kasih untuk adik-adik semua berkunjung di Pro

0: Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif.
1: Dari Pro 1 untuk Anda.

Pendengar, bagi Anda yang saat ini tentunya sementara beraktivitas ya, selamat beraktivitas untuk Anda. Ada yang bekerja di dalam rumah maupun juga ada yang bekerja di luar rumah atau di luar ruangan. Yang bekerja berdagang maupun melakukan perjalanan untuk berbagai keperluan dan juga pekerjaan-pekerjaan yang lain ya. Tetap semangat untuk Anda. Tetap semangat menjalankan berbagai tugas-tugas pekerjaan Anda. Nah, di tengah cuaca yang mulai terasa panas pada siang hari ini, tentunya kita semua harus tetap menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan juga bugar. Pastikan untuk selalu menggunakan pelindung diri seperti topi atau payung saat beraktivitas di luar ruangan, serta mengenakan pakaian yang nyaman dan menyerap keringat. Jangan lupa juga untuk memperbanyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Hindari terlalu lama terpapar sinar matahari langsung, terutama pada jam-jam terik ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat beraktivitas, dan selalu waspada terhadap kondisi cuaca yang ada di sekitar kita. Pro 1 masih terus menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Ara, panggilan Marwarar, memberikan laporan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan sejumlah program prioritas di sektor perumahan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat dan memperluas akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan Menteri Ara melaporkan perkembangan 400 ribu unit rumah tidak layak huni yang sementara direnovasi. Perkembangan tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, di mana program ini merupakan visi besar dari Presiden Prabowo yang memastikan pembangunan tidak hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan rakyat melalui akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan juga berkualitas. Kita beralih ke informasi olahraga, khususnya dalam ajang Piala Dunia 2026, pelatih tim nasional Nigeria Eric Chele menilai Portugal sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Menurutnya, skuad asuhan Roberto Martinez memiliki kualitas lengkap di semua lini. Portugal akan tampil di Piala Dunia untuk ke-9 kalinya. Mereka ingin menggantikan Argentina sebagai juara dunia di Amerika Utara, di mana di babak grup, Portugal satu grup dengan Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Laga pertama mereka melawan Kongo di Houston pada 17 Juni waktu setempat. Dalam laga persahabatan pada hari Kamis 11 Juni 2026, Nigeria akan berhadapan juga dengan Portugal, di mana Chele memuji kualitas tim tuan rumah tersebut.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jam babakar di siang hari panas bae.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis, kebutuhan hidup nah mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

Pendengar, kembali informasi untuk Anda dari rri.co.id. Sebelum kita ke informasi dari Pro 3 Jakarta, Warta Berita Olahraga, harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi dipastikan tidak berubah mulai hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green. PT Pertamina Patraniaga menegaskan harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter, sementara biosolar bersubsidi masih dipasarkan dengan harga Rp6.800 per liter. Kebijakan tersebut memastikan masyarakat pengguna BBM subsidi tidak terdampak penyesuaian harga terbaru. Pemerintah tetap mempertahankan harga bahan bakar bersubsidi untuk menjaga keterjangkauan masyarakat. Di sisi lain, Pertamina melakukan penyesuaian harga pada sejumlah produk BBM non-subsidi. Pertamax atau RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Harga Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan mulai hari ini. Produk tersebut naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Penyesuaian harga telah melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan sesuai formula yang ditetapkan pemerintah sebagai regulator sektor energi. Hal ini disampaikan oleh Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun. Kita beralih ke informasi lain. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio meyakini rupiah akan kembali menguat ke rentang Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ada sejumlah faktor utama yang dapat mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Dari sisi eksternal, ia menilai kondisi global akan membaik sehingga mendorong masuknya kembali aliran modal asing, terutama ke negara-negara emerging market seperti Indonesia. Di dalam negeri, ia menyebut fundamental perekonomian Indonesia masih kuat, ditandai pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Ini ditambah dengan tingkat inflasi relatif rendah, cadangan devisa mencukupi, kemudian imbal hasil yang menarik bagi investor asing. Gubernur BI mengaku optimistis ekspor dan devisa hasil ekspor akan meningkat untuk menambah penerimaan negara. Kehadiran PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI akan membantu meningkatkan kinerja ekspor Indonesia.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mukanya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina.
2: Ya Tante.
1: Sini. Kenapa Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2020. Bersama saya, Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang memadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olimpia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Match Day Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapel Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0.

0: Pan ini, mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angel Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
1: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
0: Hasil ini membuat MSPFC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSPFC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari futsal kita kenek. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Zhu Fu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan

0: Pelantikan pengurus Konikal belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan, tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan. Setelah formatur terbentuk, kita kirim, begitu SK sudah keluar, masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah lah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar Konikal Team dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama program 1 RRI Tahuna. Saat ini kota Tahuna dan sekitarnya sedang diguyur hujan ya. Untuk pendengar RRI yang beraktivitas di luar ruangan, tetap memperhatikan perubahan kondisi cuaca yang ada. Dari Pro 1 untuk Anda pendengar, di sesi Tahuna siang ini kami hadirkan musik dan informasi dari rri.co.id, baik itu dari Tahuna, kemudian juga ada informasi nasional di rri.co.id. Untuk saat ini pendengar, informasi warga Kampung Kawio, Kecamatan Kepulauan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe masih merasakan guncangan gempa susulan pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang melanda wilayah tersebut. Kepala Lindungan 2 Kampung Kawio, Samuel Mandanusa, mengatakan sejak gempa utama yang terjadi pada Selasa dini hari sekitar pukul 00.00 WITA, di wilayah Kampung Kawio masih terus diguncang gempa dengan intensitas yang bervariasi. Nah, selengkapnya terkait dengan update ini Anda bisa baca di rri.co.id. Satu informasi lain pendengar, kabar dari nasional di sumber berita yang sama, rri.co.id untuk edisi hari ini seputar pembukaan Piala Dunia 2026. Dan Plesey dan Pura Hei Soul akan memeriahkan laga pembuka Piala Dunia 2026. Mereka membawakan lagu kebangsaan sebelum pertandingan di Stadion Los Angeles pada Jumat 12 Juni 2026. Jason Sudeikis ikut hadir sebagai duta Piala Dunia 2026 untuk menyapa penggemar. Ia merayakan kekuatan pemersatu sepak bola dunia. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami hadirkan laporan aktivitas Gunung Api periode pengamatan hari ini pukul 6 hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Gunung Api Awu dengan ketinggian 1320 meter di atas permukaan laut Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Untuk meteorologi, cuaca cerah, berawan dan mendung. Angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara 25 sampai 31 derajat Celcius dan kelembaban udara 72 sampai 84%. Untuk tingkat aktivitas Gunung Awu level 3 siaga. Rekomendasi 1 masyarakat dan pengunjung garing wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. 2, masyarakat di sekitar Gunung Awu diharapkan tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 3, masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website https://magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan Subandrio Kapuyo.

Pendengar RRI, informasi seputar tradisi dan budaya di Indonesia, kali ini dari rri.co.id, Solok Selatan. Tradisi babako babaki masih menjadi bagian penting dalam rangkaian prosesi pernikahan adat Minangkabau. Tradisi ini merupakan bentuk perhatian, kasih sayang, dan tanggung jawab keluarga dari pihak ayah terhadap anak perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam masyarakat Minangkabau, pihak bako merujuk pada seluruh keluarga dari garis ayah, sementara anak yang lahir dari seorang ayah Minangkabau dan ibu yang berasal dari suku tertentu dikenal dengan sebutan anak pusako, anak pisang atau anak unjung emas. Meskipun sistem kekerabatan Minangkabau menganut pola matrilineal yang menempatkan garis keturunan pada pihak ibu, keluarga ayah tetap memiliki peran penting dalam beberapa tahapan kehidupan anak pusako. Informasi lain pendengar RRI, masih dari rri.co.id. Menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, umat Hindu diajak memaknai sugian panganten sebagai momentum penyucian diri dari lahir dan batin. Hal ini mengemuka dalam siaran obrolan Galangan Kangin di Pro 4 Denpasar bersama Ajik Tibah dan Beli Kejoer yang membahas pentingnya persiapan spiritual sebelum memasuki rangkaian Hari Suci pada Rabu 10 Juni 2026.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Yang paling berat ini saat ini adalah bawang putih, bawang merah, dan cabai.
2: Inilah Warta Berita Rabu 10 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Bupati Sangihe mengatensi kenaikan bahan pangan, terutama rempah-rempah dalam rapat forum koordinasi pimpinan daerah.
1: Yang paling berat ini saat ini adalah bawang putih, bawang merah, dan cabai.
3: Kenaikan harga kebutuhan bahan pangan terutama untuk rempah-rempah menjadi perhatian Bupati Sangihe dalam forum rapat Forkopimda bersama perangkat daerah teknis lainnya. Kebutuhan rempah-rempah menurut Bupati merupakan kebutuhan setiap hari yang mau tidak mau harus dipenuhi. Jika harga naik akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Bupati Sangihe Michael Tungari mengatakan perangkat daerah teknis harus berperan dalam upaya untuk stabilisasi harga dan menjaga ketersediaan stok di pasaran.
1: Yang paling berat ini saat ini adalah bawang putih, bawang merah, dan cabai. Mohon Pak Kadis segera memantau apa yang bisa dilakukan terkait hal-hal tersebut sehingga harga ini bisa cepat turun. Karena dua hal ini kan sangat penting untuk urusan dapur. Harga beras juga ada kenaikan sehingga ini tugas kita bersama. Beri masukan kepada pemerintah provinsi, beri masukan kepada pemerintah pusat. Kan yang punya kendali atas ini sebenarnya pemerintah pusat. Harga bawang, harga beras, harga cabai. Semoga hal-hal ini bisa jadi perhatian.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kepulauan Sangihe, Trenov Ponto, menjelaskan bahwa adanya lonjakan harga, khususnya untuk kebutuhan rempah-rempah, dipengaruhi pasokan dari tingkat petani. Pergerakan harga tersebut juga tidak lepas dari perubahan cuaca yang cenderung ekstrim mengakibatkan hasil panen terganggu di tingkat petani sehingga distribusi berkurang.
4: Disampaikan kepada pemerintah kita semua bahwa untuk distribusi atau persediaan langsung kelompok masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat walaupun ada sedikit kenaikan harga untuk komoditi tertentu.
3: Meski demikian, Disperindak Sangihe sejauh ini sesuai hasil pantauan dan pengawasan di lapangan, masih tersedia stok yang cukup meskipun ada lonjakan harga. Dalam komitmen bersama menjaga ketahanan pangan di daerah, program pertanian khususnya untuk hortikultura hingga kini terus dipacu agar dapat memberi kontribusi terhadap kebutuhan di daerah. Anton Lahaube melaporkan.
2: Respon darurat gempa, program akan bergizi gratis MBG bagi kelompok rentan ibu hamil, menyusui, dan balita di wilayah Posyandu Apin Sembeka dialihkan kepada warga terdampak gempa yang berada di lokasi pengungsian wilayah Buas Mangki.
5: Jadi MBG untuk B3 hari ini dialihkan ke pengungsian.
6: Kader Posyandu Apeng Sembeka Jain Rumate menyampaikan bahwa penyaluran makan bergizi gratis MBK bagi kelompok rentan ibu hamil, ibu menyusui dan balita B3 yang sebelumnya diperuntukkan bagi penerima manfaat di wilayah Posyandu Apeng Sembeka untuk sementara waktu dialihkan kepada warga terdampak gempa yang berada di lokasi pengungsian Buas Mangki, Kelurahan Dumuhung, Kecamatan Tahuna Timur. Pengalian distribusi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan respon cepat terhadap kebutuhan para pengungsi selama masa tanggap darurat. Paket MBG yang disiapkan oleh Dapur Swatel Wara 2 diharapkan dapat membantu para pengungsi khususnya kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan lanjut usia.
5: Ini MBG dari Swatel Wara 2 yang biasanya disalurkan setiap hari Senin sampai Jumat di Kelurahan Apin Sembeka untuk MBG B3. Cuman tadi karena ada gempa, jadi MBG untuk B3 hari ini dialihkan ke pengungsian yang berada di Buas Mangki. Semoga bantuan dari MBG yang ada di Dapur Swatel Wara 2 ini bisa bermanfaat bagi penerima pengungsi yang ada.
6: Jane Rumati menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil berdasarkan pertimbangan kemanusiaan serta untuk memastikan bantuan yang tersedia dapat menjangkau masyarakat yang saat ini paling membutuhkan. Jumel Johannes melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita ke berita terakhir. Perum Bulog Tahuna bersama Dinas Ketahanan Pangan Sangihe salurkan bantuan pangan di Kecamatan Nusa Tabukan.
7: Paling lambat itu tanggal 12 sudah tersalurkan semua.
8: Dalam rangka kepastian penyaluran bahan pangan di wilayah pulau terluar, Perum Bulog Kantor Cabang Tahuna bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Selasa 9 Juni 2006 melakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini dilakukan karena yang menjadi sasaran penyaluran bantuan pangan di pulau terluar, yakni masyarakat di Kecamatan Nusa Tabukan. Penyaluran bantuan pangan dipimpin langsung oleh pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Arsul Talama, bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Martin Budihang. Arsul Talama mengatakan tujuan MONEF untuk mempercepat pelaksanaan penyaluran dan mengevaluasi kendala di lapangan.
7: Ada perpanjangan dari Bappenas lagi untuk bantuan pangan sampai tanggal 31 Juni 2026. Dan kita sudah insya Allah untuk wilayah Kabupaten Sangihe, Sitaro, dan Telau itu paling lambat itu tanggal 12 sudah tersalurkan semua.
8: Lanjut dikatakannya, kunjungan dan penyaluran bantuan pangan di Desa Nandadakele, Nusa, Nanusa, dan Bukidak Timur, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara itu, jumlah kuantum beras yang disalurkan sebanyak 15.620 kg, sedangkan minyak goreng 3.174 liter. Arsul menambahkan, dengan dilakukannya percepatan penyaluran bahan pangan ke penerima bantuan pangan PHP dapat mengintervensi kenaikan harga beras dan minyak di pasaran. Alexander Dolengkade melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita Lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Bupati Sangihe mengatensi kenaikan bahan pangan terutama rempah-rempah dalam rapat forum koordinasi pimpinan daerah. Sekian warta berita Lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihayeng menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar kita di Prodangdut untuk edisi hari ini. Halo, Prodangdut.
1: Halo, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mawau.
0: Mama Wawu juara satu lagi hari ini. Mawau, silakan lagu dulu.
1: Dengar lagu. Satu untuk satu, Jom.
0: Satu untuk satu, oke. Okay. Baik, lanjut.
1: Selamat siang Mawau Eri. Selamat siang menjelang sore, selamat tugas. Terus terus sampai ketemunya.
0: Terima kasih.
1: Ini masih ada Papa Wawu, ada Papa Janfer, ada Ucup Diuper, ada Kusian Rame, ada Adik Gein, ada Papa Ungke, M. Agus, itu ada Mak De Afid, di Merongnya ada Adik Winda, ada Nisa, ada Mama Opo Rey, Mama Opo Ardi, Mama Opo Ridwan, ada Mama Iti JNTB, ada Bapak Pandi, Bapak Udo, ada Boy, ada Ungke Bawangkuru, ada Mayrona di Medan, ya. Dan Asyik di Surabaya.
0: Oke, okay. Terima kasih Mama Wawu, selamat siang menjelang sore. Penelpon berikut, satu lagi di belakangnya Mama Wawu. Kemudian kita akan mendengarkan lagu request untuk sesi ini di program acara Prodangdut. Halo Prodangdut, selamat siang menjelang sore.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, Pak Pandi.
2: Betul sekali Wawu.
0: Baik, Pak Pandi lagu aja dulu Kang.
2: Ada lagu.
0: Apa di pelagu?
2: Ada anak di rumah, jadi dia boleh ketawa dulu.
0: Oke.
2: Pelagu, seandainya aku orang yang terjejin, terkaya di dunia, hambat aku teh.
0: Oh, kira-kira yang termiskin, terkaya ini?
2: Ya.
0: Hamdan ATT termiskin di dunia itu?
2: Terkaya, Wawu.
0: Oh, terkaya. Tunggu carinya. Seandainya. Lanjut aja dulu, Pak Pandi.
2: Oke, pertama-tama berkirim buat orang ke Wawu selamat bertugas. Oke, sampai akhir penyiaran. Baru yang saya lewat tadi ada Mau Abu KB2, ada Bapak Jumper, ada Toronto Putra Mandasar, Mama Adir Api, baru ada Linda, Pak Guntur, Pak Nisa, Mama Opo Ardi, di biru ada Mama Opo Rizwan, baru ada Mama Faizan, ada Boy, ada Pak Udo, ada Mama Iti, Mama Una, ada Pak Yani Sina bersama Opo BG, baru yang terakhir buat Mama Opo Rey di Malang.
0: Oke.
2: Okay. Ada Pak Ungke juga di Bawangkulu, alias Bapak Ino.
0: Baik.
2: Oke, begitu ya.
0: Terima kasih. Ya, lagunya ada akan hadir sebentar ya.
2: Oke, begitu ya.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang menjelang sore. Kita dengarkan lagu request permintaan Mama Wawu dan juga Papa Pandi di edisi hari ini untuk sesi yang pertama.

atau ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stunting.

0: Iya, pendengar kita ke penelpon di sesi ini ada siapa kang ini? Oh, Mama Faizan. Halo, Prodangdut.
1: Halo, selamat sore Prodangdut. Iya. Dan adalah kita.
0: Baik, Mama Faizan ini.
1: Iya kak.
0: Baik, silakan Mama Faizan.
1: Kak DP lagu. Bella Agustin, Burung Kakak Tua.
0: Bella Agustin, Burung Kakak Tua.
1: Iya kak.
0: Oke.
1: Kirim baik, job baik. Pertama buat kak yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran. Terus kirim salam Jo. Di Biru ada Mama Rizwan. Terus di Timbelang ada Kak Wawu. Di Mangani itu ada Mama Ungke. Terus di Morongnya ada Kak Nisa. Di Tola ada Mama Ade Afik bersama Mama Nadil. Terus ada Kak Nova di Angges. Boy di Tabut. Bapak Pandi, terus ada Kak Ucup di Upel, dan terakhir, persemua aja pendengar acara Prodangdut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu. Itu Joka, terima kasih, selamat sore.
0: Baik, terima kasih juga sudah bergabung, selamat sore. Kita ke penelpon selanjutnya di 0812-5503-8009. Untuk yang ingin gabung, mohon agak menjauh dari radio monitor supaya nyenda feedback. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita dengan... Asri?
2: Asri di Lombok Timur.
0: Baik, silakan Asri.
2: Ya mau request lagunya. Cintan Kirma Dunera.
0: Baik, dicari dulu ya. Lanjut.
2: Iya.
0: Kirim dulu.
2: Ya, kirim salam buat ada Uke, Toko Pandi, Toko Udo, ada Indah, Merona di Medan, ada Mama Isi, Mama Suroi, Mama Kwardi, ada Mama Enal, Mama Awo, buat semuanya tempat terkecuali.
0: Baik.
2: Lagunya ada?
0: Iya, ada lagunya.
2: Iya, terima kasih banyak. Sehat selalu, selamat sore.
0: Terima kasih juga. Sehat selalu juga buat Asri ya. Selamat sore. Baik, di belakangnya Asri satu penelpon lagi untuk sesi ini. Kemudian kita akan dengarkan lagu. Ada lagu dari Bella Agustin, kemudian lagu dari Amelia Secangkir Madu Merah. Halo.
3: Halo, selamat sore Prodangdut.
0: Prodangdut dengan siapa di mana?
3: Dengan Mama Iti di Bukit Timur.
0: Mama Iti silakan.
3: Sama-sama kirimnya buat Bu Erlin, selamat juga kita sampai di penyiaran.
0: Iya. Yeah.
3: Terus kirimnya buat Made Arti, Pak Tandi, Pak Udo, Asri, Mama, Pak Unisa, Mama Okore, Mama Adi, Mama Winda, Mama Wabu di satu dua. Semua-semua jumpa kita, berada di mana saja berada, salam sempat bersahabat selalu.
0: Iya, lagu?
3: Malam di Malaysia.
0: Baik, akan hadir sebentar ya.
3: Ya, itu saja Bu, terima kasih.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat sore. Pendengar RRI, kita akan dengarkan permintaan lagu dari Mama Faizan, Asri, kemudian ada juga Mama Iti di Bukit Timur.

0: Iya, pendengar RRI, kita ke penelpon untuk sesi ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, selamat sore.
1: Selamat sore Pro Dangdut.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini deng Mama Atar di Tabut.
0: Mama Atar, silakan Mama Atar.
1: Salam buat Wau yang lagi bertugas. Mm-hmm. Semoga sukses sampai akhir penyiaran.
0: Iya, terima kasih.
1: Salam buat Mama De Afik, Mama Iti, Mama Oporei, Nisa, Papa Udo, Papa Boy. Deng semua penggemar Pro Dangdut di mana saja berada. Mm-hmm. DP lagu Pariban dari Jakarta.
0: Oh, Mama Atar itu kayaknya soalnya nak masuk di lagu dangdut, itu masuk di lagu daerah.
1: Oh, iya, oh ganti ada. Jo, hmm. Itu Muara Kasih Bunda Jo. Au.
0: Baik, baik. Mau hadir nih sebentar nih.
1: Ya, oke, okay. Kasih.
0: Terima kasih. Sore. Kasih Bue, selamat sore Mama Atar di

0: Baik, pendengar RRI, penelpon berikut untuk Pro Dangdut di edisi hari ini. Halo, Pro Dangdut, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Abuku.
0: Iya, Mbak Nisa ini?
1: Betul sekali, Abu. Baru turun dari pengungsian, dari gunung.
0: Baik, baru turun hari ini, Mbak Nisa?
1: Kemarin sore, Abu.
0: Oh, kemarin sore.
1: Merasa demam ini, Abu.
0: Oh, kasihan.
1: Banyak nyamuk. Dingin sekali.
0: Di Kebong itu ada DP pondok, DP rumah?
1: Ada DP itu apa, terpal.
0: Oh, terpal. Baik, baik. Mudah-mudahan aman-aman saja ya, Unisa. Iya. Untuk selanjutnya.
1: Rasanya, iya.
0: Baik.
1: Hujan, Wawu.
0: Masih hujan di Tabut ini?
1: Sudah, so berhenti, Wawu.
0: Oke. Siap. Terima kasih infonya. Wawu Unisa, iya. Untuk lagunya mau request lagu apa?
1: Bapak Pandi tadi lagu apa, Wawu?
0: Bapak Pandi pelagu terkaya di dunia.
1: Oh, kalau Nisa hidup pas-pasan. Dan
0: okay.
1: Boy Sandi untuk Bapak Pandi ini lagu.
0: Baik.
1: Buat teman-teman itu semua aja, Wawu, gak bisa kirim satu persatu karena Nisa kurang sehat.
0: Baik.
1: Itu semua teman-temanku di mana saja berada.
0: Ya.
1: Buat Wawu selamat bertugas, semangat terus, sukses terus. Terima kasih, Wawu.
0: Selamat terima sore. Kasih. Selamat sore, Nisa di Morongé. Ya, Wawu Nisa dan keluarga dan orang-orang di sekitaran sempat mengungsi ya pasca gempa magnitudo 7,7 beberapa waktu yang lalu. Dan mudah-mudahan doa kita bersama ya, semoga situasi kedepannya sudah aman dan tentram, tidak ada lagi gempa atau ancaman tsunami lagi. Kita berdoa bersama. Halo, Pro Dangdut.
2: Ya, halo, selamat sore, Pro Dangdut.
0: Iya, dengan Wawu Herlin ini, Mama Ade.
2: Padahal sih gini.
0: Baik, Mama Adik silakan.
2: Wawu Herlin, jaga monitor di HP, aku jadi setengah mati kalau pakai nomor kan mati tadi.
0: Oh, Pirwa, oke, dan baik.
2: Kita berusaha. Wawu Herlin, hujan tahunan?
0: So, panas ini.
2: Oh,
0: so, reda. Iya.
2: Oh, kalau hujan, so, Christian Kramer. Rame dorong ujian dari rumah pak hujan deras
0: opir wa
2: iya dari rumah sudah alhamdulillah baru sampai ngomong dua kali kan rumah kita kering itu dua pulang kita bilang kaget ini tahun hujan musuhnya nggak mama deh tahun
0: ini sudah secara
2: iya alhamdulillah paling itu mau sampai lagi ini
0: amin mudah-mudahan ya
2: lagi iya kopi dandut juga kan
0: baik
2: kirim juga pertama-tama buat Wawu Herlin selamat bertugas, tetap semangat, sukses selalu, sampai akhir penyiaran walaupun cuaca tidak bersahabat ini. Lanjut, kirim juga ada Nisa, ada Kak Nisa, halo?
0: Terus?
2: Ada Kak Nisa, ada Bapak Pandi, ada Bapak Udo, ada Mak Wawu, ada Mak Ade Menganitu, ada Mak Nelik, Mak Faisan, ada Kak Nova. Ada Mak Dede, ada Mama Opok Rey, Mak Itik, Mak Una, dan semua-semua aja. Pendengar pencinta Pro Dangdut, salam Pro Dangdut.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih,
0: Mak Ade. Selamat sore. Baik, pendengar kita sudah punya 3 lagu lagi di sesi ini. Kita akan dengarkan permintaan Mama Atar, Nisa, dan juga Mama Ade Afiq.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: satu penelpon yang paling terakhir untuk Prodangdut edisi hari ini. Halo Prodangdut, selamat sore.
1: Halo Prodangdut, selamat sore.
0: Iya, dengan Pak Yanis kah ini?
1: Dengan Pak Yanis, Mas.
0: Baik, penelpon terakhir. Silakan Pak Yanis.
1: Ini ibu siapa ini?
0: Dengan Bu Herlin ini.
1: Oh, Bu Herlin.
0: Iya.
1: Bu Herlin, semoga sehat ya.
0: Amin. Iya.
1: TV lagu 7 kali ganda.
0: Baik.
1: Ya. Kirim pertama buat Opa Bintis, anak Roy ke Yanis, ada Wawu Emawa Wunung yang ada di Nasa semua. Baru ditolak ada Mama Ade Apit, di Morong ada Wawu Nisa, Winda, Pak Guntur. Di Enemawira ada Pak Hendrik, di Bongkulu ada Pak Umke, Bukit Timur ada Mama Iti, Mala ada Mama Opo Rei. Baru di Beha ada Papa Pandi, Papa Udo, Papa Ungke, Boy, Kak Suha, terima kasih bersama adik-adik. Baru di Tidore ada Ibu Halima, di KB2 ada Papa Jumper, ada Mama Enal, Mama Yo, ada Wawu Nova, Mama Dede, ada Bang Tahi, ada Papa Parang.
0: Iya.
1: Di Kelogan ada Kelogan Hakim Bawi, ada Pada Rosa. Lorong Rambutan ada Pak Dewa. Dinas Kesehatan ada Papa Etik. Mana yang Papa Etik ke suara sehingga Pak Dengar ini. Baru di Medan ada Mairona, Sulawesi Selatan ada Asri, Bangka Belitung ada Tarmisi, Mati Tuang ada Papa Opo, Sulawesi Tengah ada Pak Nasrung, Pak Irman, dan semua pendengar di Vietnam ada Abdul Matil, dan semua pendengar Prodangdut pada sore ini. Terima kasih. Lagu ada?
0: Iya. Lagunya ada, akan hadir sebentar ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga sudah bergabung Pak Yanis, penelpon terakhir. Dan ternyata ini so ada WA yang masuk di Pro 1 RRI Tahuna ya. Wow, Herlin mau baca dulu WA untuk saat ini. Kita ke WA ini, ada Cici. Cici di Jembatan Baru. Cici, selamat sore. Lagunya 100 juta. Lupa DP penyanyi siapa. Baik, ini jadi untuk lagu 100 juta ini akan menjadi lagu penutup ya di acara Prodangdut. Dan mudah-mudahan Wow Herlin mau dapat untuk Cici lagu ini dia. Ada juga Ambi Marapil. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu di Vietnam ya. Prodangdut, sehat selalu semuanya. Terima kasih Ambi sudah bergabung untuk hari ini lewat chat menyapa kita semua. Baik, pendengar RRI, kami akan hadirkan lagu menutup jumpa kita. Pak Yanis tadi penelpon yang terakhir, dan ada dua chat di Prodangdut dari Ambe dan Cici di Jembatan Baru. Kita juga akan mendengarkan lagu dari Cici. Mudah-mudahan ketemu ya. Kalau tak putar berarti Wawu Herlin dapat itu lagu. Kalau nyanda Cici gabung ulang besok. Terima kasih untuk Mama Wawu, Papa Pandi, Mama Faisan, Asri, Ma Iti, Mama Atar, Nisa, dan Mama Ade Afik, serta Pak Yanis di lain telepon, dan Cici serta Ambe di chat untuk sore ini. Salam Prodangdut, dangdut adalah kita.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Indonesia berada di wilayah cincin api Pasifik atau Ring of Fire, sehingga banyak gunung api aktif di Indonesia. Bahkan, Indonesia menempati urutan ketiga gunung terbanyak di dunia setelah Amerika dan Rusia. Gunung api aktif ini bisa erupsi sewaktu-waktu. Anda yang tinggal di daerah pegunungan atau berdekatan dengan gunung api perlu mengetahui tingkatan status gunung berapi. Normal merupakan level dasar yang berarti gunung berapi tidak mengalami perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Waspada menandakan adanya peningkatan aktivitas gunung berapi. Pada tingkatan ini mulai muncul aktivitas seismik, kejadian vulkanik, dan kenaikan aktivitas di atas level normal. Siaga, gunung berapi mengalami peningkatan kegiatan seismik secara intensif. Ada perubahan secara visual atau perubahan aktivitas kawah. Aktivitas dapat berlanjut ke letusan. Awas, menandakan gunung berapi segera atau sedang meletus. Pada keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan uap. Letusan berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. Gunung berapi yang akan erupsi dapat diketahui melalui tanda-tanda alam, seperti suhu di sekitar gunung naik, mata air menjadi kering, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai gempa. Tumbuhan di sekitar gunung layu, hewan akan turun gunung dan kelihatan gelisah. Jika hal itu terjadi, sebaiknya masyarakat tetap tenang, namun tetap waspada dengan terus mendengarkan informasi dan arahan dari pemerintah atau instansi berwenang. Masyarakat harus selalu siaga dan membekali diri dengan pengetahuan mengenai karakteristik gunung api.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala car so cabu, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau sobaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
0: Say, patuh rempe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le for orang toh.
1: So itu le Kang.
0: Deng, itu colokan harus selalu jacek deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

Update informasi dari rri.co.id, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun untuk tahun 2027. Tambahan anggaran ini diusulkan untuk memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan industri nasional. Sementara itu, pendengar, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan menegaskan aturan baru mengenai jadwal kontrol pasien tidak berlaku bagi peserta dalam kondisi gawat darurat. Pasien yang membutuhkan penanganan medis segera tetap dapat langsung memperoleh layanan tanpa harus mengikuti jadwal kontrol. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Ya, mendengar RRI dimanapun Anda berada, satu informasi lain di rri.co.id. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakum menilai kenaikan harga bahan bakar minyak BBM berpotensi mendorong peningkatan inflasi. Namun besaran dampak yang ditimbulkan masih perlu dihitung lebih lanjut. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Lintas Magota, Manado Gorontalo, Tahuna dan Talaut edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026, bersama saya Herlin Takasihaeng. Informasi pertama dari RRI Manado. Bentuk kepedulian sosial, Polda Sulut dan Bayangkari daerah Sulawesi Utara menyalurkan bantuan kepada warga Bolmong yang terdampak bencana banjir. Reporter Milky Kodwati.
1: Bupati Bolamongondo Yusra Al-Habsi didampingi Wakil Bupati Doni Lumenta menyambut langsung kunjungan Kapolda Sulawesi Utara Inspektur Jenderal Polisi Dr. Royke Harilangi saat meninjau lokasi banjir bandang sekaligus bakti sosial di Desa Silimandungan Kecamatan Bolamongondo Senin 8 Juni 2026. Kunjungan tersebut juga disertai bantuan kemanusiaan yang akan disalurkan kepada warga masyarakat di dua desa yang terdampak banjir. Dalam sambutan, Bupati menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas atensi Kapolda Sulut terhadap bencana alam yang menimpa masyarakat Bolamongondo di Silimandungan Bersatu. Menurutnya, kehadiran Kapolda Sulawesi Utara di lokasi bencana menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana alam. Sementara itu, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Royke Harilangi menyampaikan kunjungannya bersama rombongan sebagai bentuk untuk perhatian dan empati kepada warga masyarakat yang terdampak banjir.
2: Hari ini kami dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara bersama Bayangkari memberikan bantuan yang seperti saya sampaikan tadi bagian daripada kepedulian sosial. Karena Polri juga tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial. Saya yakin juga pemerintah daerah sama. Dan ini bentuk dari hadirnya negara. Ada Pak Bupati, ada saya. Percayalah, Bapak Ibu semua, masyarakat, bahwa negara akan selalu hadir di tengah-tengah kita ketika kita mendapat kesulitan, bencana atau kesulitan lain.
1: Kedatangan bersama Ketua Bayangkari dan anggota merupakan wujud simpati dan empati Polda Sulawesi Utara kepada masyarakat yang terdampak banjir. Kepolisian juga selalu sigap terhadap kegiatan sosial sama halnya dengan pemerintah. Percayalah, negara akan selalu ada untuk rakyat yang mengalami kesulitan maupun sedang ditimpa musibah. Kapolda berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang sedang tertimpa musibah akibat banjir bandang yang terjadi dua pekan lalu. Meiki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo bersama Fasilitas Pelayanan Kesehatan se-Provinsi Gorontalo menggelar pelayanan KB serentak menyambut peringatan Hari Keluarga Nasional 2026. Program ini dapat diakses masyarakat secara gratis di seluruh puskesmas dan rumah sakit. Laporan Andi Sanga.
3: Menyambut peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas tahun 2026, perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan menggelar pelayanan KB serentak di seluruh kabupaten dan kota seprovinsi Gorontalo. Program tersebut dapat diakses setiap pasangan suami istri di seluruh puskesmas dan rumah sakit yang ada di masing-masing daerah. Ketua Tim Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Ana Panigoro, mengatakan jenis layanan yang diberikan meliputi KB baru, KB ulangan, KB ganti cara, KB pasca persalinan, hingga KB baru selain pasca persalinan. Metode kontrasepsi yang tersedia juga cukup beragam, mulai dari pil, suntik, kondom, IUD, implan, metode operasi wanita atau MOE, hingga metode operasi pria atau MOP. Layanan KB serentak ini dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis sejak 8 Juni hingga 8 Juli 2026.
4: Layanan KB serentak pada kegiatan dalam rangka Hari Keluarga Nasional ini adalah kegiatan yang untuk bulan pelayanan KB MOE. Jadi titik beratnya yaitu pada peningkatan target untuk KB medis operasi wanita atau MOE. Mengapa dititikberatkan pada MOE? Karena MOE itu adalah salah satu MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang yang akan memberikan kontribusi yang besar, di mana ini pasti akan menurunkan atau akan tingkat drop out peserta KB itu pasti akan turun, karena otomatis MO itu dia akan menghentikan terjadinya kehamilan. Kalau pakai alat kontrasepsi lain kan hanya untuk menjarangkan atau untuk mengatur jarak kelahiran.
3: Di Puskesmas Kota Utara, Kota Gorontalo, pelayanan KB gratis dibuka setiap hari kerja. Kepala Puskesmas Dr. Dewi Melangga kepada RRI pagi tadi mengatakan, petugas medis selalu siap memberikan pelayanan bagi pasangan suami istri yang datang untuk mendapatkan layanan KB. Ia juga memastikan ketersediaan logistik dan alat kontrasepsi untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat selama program pelayanan KB serentak berlangsung.
5: Semua jenis KB ada di sini, mau dari pil, kayak suntik, IUD atau implan, itu kita punya ada semua. Jadi itu kita bekerja sama dengan BKKBN juga yang sebagai penyedia obat-obatan atau KB tersebut. Jadi kita hanya melakukan pelayanan. Jadi semua obatnya ya, untuk KB-nya sendiri itu sudah tersedia dari kami setiap bulan. Biasanya itu memang kita sudah disediakan dari BKKBN untuk jenis-jenis KB-nya. Jadi kami hanya melakukan pelayanan saja. Kalau ada aseptor yang maunya pelayanan mau pakai KB apa, ya kita langsung pasang. Misalnya kalau pasang IUD ada, mau implant juga ada.
3: Selain bertujuan meningkatkan akses layanan KB yang berkualitas bagi pasangan usia subur, program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan kependudukan dan kesehatan di daerah. Melalui program keluarga berencana, pemerintah berharap dapat menekan angka kematian ibu melahirkan, mencegah dan menurunkan angka stunting, serta menekan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Gorontalo pada masa mendatang. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Perum Bulog Kantor Cabang Tahuna bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe salurkan bantuan pangan di Kecamatan Nusa Tabukan. Reporter Alexander Dalengkade.
7: Dalam rangka kepastian penyaluran bahan pangan di wilayah pulau terluar, Perum Bulog Kantor Cabang Tahuna bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Selasa 9 Juni 2006 melakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini dilakukan karena yang menjadi sasaran penyaluran bantuan pangan di pulau terluar, yakni masyarakat di Kecamatan Nusa Tabukan. Penyaluran bantuan pangan dipimpin langsung oleh pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Arsul Talama, bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Martin Pudihang. Arsul Talama mengatakan tujuan MONEF untuk mempercepat pelaksanaan penyaluran dan mengevaluasi kendala di lapangan.
8: Ada perpanjangan dari Bappenas lagi untuk bantuan pangan sampai tanggal 31 Juni 2026. Dan kita sudah insya Allah untuk wilayah Kabupaten Sangihe, Sitaro, dan Talau itu paling lambat itu tanggal 12 sudah tersalurkan semua.
7: Lanjut dikatakannya, kunjungan dan penyaluran bantuan pangan di Desa Nandadakele, Nusa, Nanusa, dan Bukidak Timur, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara itu, jumlah kuantum beras yang disalurkan sebanyak 15.620 kg, sedangkan minyak goreng 3.174 liter. Arsul menambahkan, dengan dilakukannya percepatan penyaluran bahan pangan ke penerima bantuan pangan PHP dapat mengintervensi kenaikan harga beras dan minyak di pasaran. Alexander Dalengkade melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Debit air bendungan di Desa Ambela, Kecamatan Menglongwane, menurun drastis hingga mengancam pasokan air ke lahan pertanian warga. Fenomena ini justru dipicu oleh tingginya curah hujan yang membuka aliran anak sungai baru dan memicu abrasi pada tanggul bendungan. Merespon keluhan para petani, Wakil Bupati Kepulauan Talaut, Anisia G. Bambungan, langsung turun ke lapangan untuk meninjau kondisi bendungan beserta jaringan irigasinya. Reporter Robert Tamaroba.
9: Wakil Bupati Kepulauan Talaut, Anisia Greca Bambungan, melakukan kegiatan monitoring di bendungan Desa Ambela, Kecamatan Melongane. Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi bendungan beserta jaringan irigasinya setelah debit air dilaporkan menurun hingga memicu kekhawatiran para petani setempat. Fenomena penurunan pasokan air tersebut dipicu oleh tingginya intensitas curah hujan yang kemudian membuka aliran anak sungai baru, bahkan menyebabkan abrasi pada tanggul bendungan. Dalam peninjauan tersebut, Wakil Bupati didampingi oleh pejabat pimpinan tinggi Pratama serta unsur TNI untuk memeriksa sejumlah titik krusial di sekitar bendungan dan aliran sungai. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan penanganan darurat dapat segera berjalan. Ketersediaan pasokan air yang stabil dinilai sangat mendesak agar lahan pertanian warga tidak mengalami kerusakan demi menjaga produktivitas dan kesejahteraan para petani.
10: Memang kerusakannya cukup parah karena curah hujan yang tinggi beberapa hari yang lalu. Maka selanjutnya saya dan juga Ibu PLT BPD akan melanjuti untuk ke BPD dan juga sekaligus pihak konservasi hutan, karena ternyata di situ juga bermasalah terkait ada lahan masih konservasi hutan di situ. Jadi masyarakat pun untuk bergerak membersihkan dan juga untuk menindaklanjuti terkait bendungan ini nanti akan bermasalah. Pada itu kami akan bertemu dengan pihak konservasi hutan dan juga dengan BPBD di provinsi maupun di pusat untuk bisa mengucurkan anggaran ke pemerintah laut untuk perbaikan bendungan yang sudah ada sejak tahun 80 atau 70-an. Saya berharap bahwa jika bendungan itu sudah diperbaiki, bisa membantu masyarakat yang ada di Ambela dan juga bisa mempertahankan Ambela sebagai desa ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut.
9: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menegaskan bahwa infrastruktur irigasi yang berfungsi optimal merupakan kunci keberhasilan sektor pertanian daerah. Oleh karena itu, seluruh temuan dari hasil monitoring ini akan langsung dijadikan bahan evaluasi mendalam untuk menentukan langkah perbaikan dan normalisasi secara cepat. Pihak pemerintah daerah juga segera melakukan koordinasi lintas sektor guna memastikan fungsi bendungan Desa Ambela kembali normal dan berkelanjutan demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wujud cinta terhadap bangsa kita. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.

Pendengar RRI, pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah diinformasikan pada pukul 17:50 waktu Indonesia Tengah nanti. Ya, kami ulang untuk azan maghrib di hari ini, pendengar RRI, akan dikumandangkan pada pukul 17:51 waktu Indonesia Tengah. Untuk saat ini kita akan mendengarkan lagu-lagu bernuansa Islami.

الجد وأحوات دعاء الجد واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Melengkapi kebersamaan kita, kami hadirkan satu lagu bernuansa Islami.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghasilkan

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU.

SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Pendengar RRI, update informasi dari rri.co.id untuk malam ini, berita nasional, kemudian juga ada berita internasional kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, pendengar, informasi dari rri.co.id Jakarta, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027. Nilai usulan tambahan anggaran yang didukung tersebut mencapai 1,59 triliun untuk memperkuat program prioritas. Informasi lain pendengar dari luar negeri, 6 negara barat menjatuhkan sanksi terkoordinasi terhadap jaringan yang terlibat dalam pendanaan dan pelaksanaan kekerasan pemukim di tepi barat. Negara tersebut adalah Inggris, Australia, Kanada, Prancis, Selandia Baru, dan Norwegia, dilansir dari Al Jazeera, Rabu 10 Juni 2026. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya kekerasan pemukim terhadap warga Palestina. Selain itu, langkah ini juga diambil karena perluasan permukiman ilegal di wilayah yang diduduki Israel. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cek.

0: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti cerita dalam drama radio kali ini dari RRI Bukit Tinggi.
1: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
2: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
3: Jaka!
2: Astagfirullah.
3: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
2: Bapak.
3: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
2: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
3: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
1: Tapi Pak, bukan begini caranya.
4: Siti, Pak, tolong, Pak. Siti, Pak. Ayo, Pak.

0: tarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kau membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Karena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya. Mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun apa? Kau gagal kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, ya Allah, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini? Hah?
0: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Enggak,
1: aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
2: Astagfirullah.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah bapa Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya rabbal alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, kali ini saya akan ikat informasi ke ruang dengar Anda. Informasi dari Magma Volcanic Activity Report, laporan aktivitas gunung api. Periode pengamatan hari ini, Rabu 10 Juni 2006. Dari pukul 12 siang tadi hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Untuk laporan aktivitas gunung api, Gunung Api Awu berada di 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Untuk meteorologi, cuaca cerah berawan dan mendung.

angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara 25-31 derajat Celcius dan kelembapan udara 76-84%. Untuk visual, gunung jelas, kabut 0-1 hingga kabut 0-2, asap kawat tidak teramati. Kegempaan, vulkanik dangkal, jumlah 1, amplitudo 29 meter, durasi 15 detik, vulkanik dalam jumlah 3, amplitudo 7-48 mm, SP 0,5-0,62 detik, durasi 8-18 detik. Sedangkan untuk tektonik jauh jumlah 24, amplitudo 7-48 mm, SP 20-27 detik, durasi 53-327 detik. Untuk keterangan lain nihil, tingkat aktivitas Gunung Awu berada di level 3 atau siaga. Rekomendasi pertama, masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. 2. Masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 3. Masyarakat maupun pemerintah daerah di instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan Subandrio Kapuyo.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Ya, peringatan 40 menit terlepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita lanjut informasi selanjutnya. Menyambut momentum Piala Dunia 2026, Telkomsel bersama TVRI menghadirkan bola gembira Maxstream TV sebagai solusi agar masyarakat Indonesia dari kota hingga pelosok tetap dapat menikmati setiap pertandingan secara lebih fleksibel. Melalui Maxstream TV, pelanggan dapat mengakses hingga 104 pertandingan termasuk highlight dan konten premium tanpa bergantung pada suatu kanal atau waktu tertentu. Director of Marketing Telkomsel Lionel Chang mengatakan kolaborasi Telkomsel dan TVRI tidak hanya memperluas jangkauan siaran nasional tapi juga memastikan akses yang lebih merata bagi di seluruh lapisan masyarakat. Didukung jaringan Telkomsel yang andal serta teknologi 5G dan pengalaman Maxstream TV yang terus ditingkatkan, pelanggan dapat menikmati tayangan dengan stabil baik melalui perangkat mobile maupun TV channel. Sebagai bagian dari komitmen menghadirkan akses yang inklusif, Telkomsel bersama TVRI juga menyediakan 100.000 akses gratis bola gembira Maxstream TV bagi masyarakat yang membutuhkan sehingga semakin banyak pelanggan dapat menikmati keseruan Piala Dunia 2026 tanpa hambatan. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

serta membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugandi Fani melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD K. Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit K.H. M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD K.H. Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Elia Nazara melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah ibnu Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak?
16: Enak. Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum.
16: Minum susunya.
13: Langsung diminum. Segar sudah, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa mudah kembali.
16: Enak. Rasa ganteng?
13: Ya. Kuat. Jos.
16: Kemana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
15: yang terdengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1500 hingga 1800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Tsakib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk
0: ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
17: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam. Dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam jalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, jumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murad di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah telah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Ezra Maulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat

0: untuk memperkuat pertukaran informasi.
1: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
0: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja Kutrit mengatakan, Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
2: Undang-Undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
0: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
4: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you
5: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
6: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
5: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
7: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat dalam Thailand juga yang masih ingin bangsa kita, mereka masih ada comongan, uang, konten, siapa bola,
5: tahu. Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id

dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1R Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 32 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan pendengar, kali ini kita akan ikuti bersama untuk program acara kami di tahunan malam ini untuk mimbar agama Kristen. Edisi hari ini Rabu tanggal 10 Juni 2026 bersama Ibu Pendeta yaitu Tubahle STH. Selamat mengikuti.
1: Salam sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita sekalian. Kembali lagi kita boleh ada bersama di acara mimbar agama Kristen. Dan di saat ini dengan penuh sukacita iman, mari kita siapkan hati, kita masuk di hadirat Allah. Karena itu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah. Oleh karena kasih, oleh karena kemurahan Tuhan, kami masih lagi ada sampai saat ini. Bersyukur atas perjumpaan di malam ini melalui siaran RRI Pro 1 Tahunan. Kalau kami boleh ada, semua karena kemurahan dan sayangnya Tuhan bagi kami. Karena itu ya Tuhan Allah, di saat ini, ketika kami akan membaca, mendengarkan berita firman Tuhan, kami bermohon kepadamu ya Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, kasihanilah kami sekalian. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh Kudus, untuk kami mampu memahami akan kehendak-Mu di kehidupan kami. Dan oleh kuasa-Mu dimampukan kami, melakukan kehendak firman Tuhan di hidup kami. Pakai hamba-Mu yang malam hari ini yang akan menyampaikan berita firman Tuhan bagi anak-anak-Mu. Urapi, kuduskan, dan layakkanlah. Biar semua terjadi menurut rancang bangun Tuhan sendiri. Diserahkanlah pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan. Amin. Bagian Alkitab yang akan dibaca bersama di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasalnya yang ke-121. Mazmur 121 dibaca ayat 1 sampai dan yang ke-8. Demikian perkataannya di bawah judul Tuhan Penjaga Israel, Nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini saya beri tema penjaga yang tidak pernah terlelap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, setiap manusia dia pasti pernah berhadapan dengan tantangan, persoalan, pergumulan hidup. Setiap manusia dia pernah melewati masa-masa sulit dalam kehidupannya. Dan ketika masa sulit itu ada, ketika persoalan itu ada, kadangkala setiap orang dia mulai bertanya, mengapakah ini harus terjadi? Mengapa pergumulan ini harus dialami dalam kehidupan masing-masing? Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, bagian Alkitab di malam hari ini mau menuntun dan mengingatkan kita melalui pemazmur. Dia mau mengatakan bahwa ketika dia ada dalam situasi yang penuh dengan persoalan dan tantangan, dia mengibaratkan dirinya itu ada di padang belantara. Karena itu dia mengatakan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dan ayat 2 adalah jawaban dari pertanyaan itu. Pemazmur dia kilas balik akan perjalanan kehidupannya dalam berbagai situasi hidup yang pernah dia alami. Dia meyakini selalu bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Satu kekuatan iman, satu pengharapan dan keyakinan yang mau disampaikan kepada semua orang bahwa pertolongan itu hanya berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Karena itu ketika dia mau menyampaikan seperti itu, maka dia juga melanjutkan dengan, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Satu kekuatan iman yang mau disampaikan kepada kita semua di malam hari ini bahwa sesungguhnya penjagamu tidak akan terlelap. Mengapa demikian? Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Bapak Ibu Saudara, kilas balik. Dengan apa yang kita alami di hari Senin kemarin. Dalam situasi yang penuh dengan kepanikan. Bukan hanya bagi sekelompok orang. Tetapi kepanikan itu pun melanda semua orang. Bukan hanya bagi mereka yang ada di pesisir pantai. Tetapi bagi yang ada pun di bawah kaki gunung Awu. Ada dalam kekhawatiran, ada dalam ketakutan. Gempa bumi 7,7 skala Richter. Ini mau mengingatkan kepada semua orang, sesungguhnya manusia tidak punya kuasa atas alam. Manusia itu begitu rapuh. Karena dia penuh dengan keterbatasan. Tetapi sungguh adalah satu sukacita iman ketika kita boleh belajar dari bagian Alkitab di malam hari ini. Bahwa sesungguhnya Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Bapak, Ibu, Saudara, para pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan. Kalau dikatakan bahwa Tuhan adalah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu, itu berarti bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan Sang Pemilik Hidup. Ibarat seorang ibu yang berjalan membawa anaknya. Tidaklah mungkin seorang ibu akan membiarkan anaknya berada di sebelah kanannya. Tetapi justru seorang ibu atau orang tua, orang yang lebih tua, dia akan berjalan di sisi kanan dari anak itu. Sehingga tangan kanan anak itu yang dipegang oleh orang yang lebih tua. Kenapa demikian? Itu adalah lambang dari perlindungan. Nah, ini yang mau disampaikan melalui bagian Alkitab di malam hari ini. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Dikatakan di ayatnya yang ketika penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya ketika situasi terjadi dalam kepanikan yang kita alami di hari Senin tanggal 8 itu. Masing-masing orang sebenarnya dia akan merenungkan ulang. Apa sesungguhnya yang sudah dilakukan sepanjang ini. Ini juga adalah bagian peringatan yang Tuhan mau ingatkan kepada setiap orang. Kepada kita semua. Baik kepada pemerintah, pun bagi seluruh masyarakat yang ada. Baik kepada hamba-hamba Tuhan, bahkan pun seluruh warga jemaat yang ada. Sebab kadangkala, di perjalanan kehidupan ini masing-masing mau berjalan menurut kehendak hati sendiri. Seakan menganggap diriku yang lebih utama dari yang lain. Mungkin ada yang mengatakan karena saya sebagai pimpinan, saya sebagai yang lebih tua, maka yang lain harus mengikuti apa yang menjadi perkataan saya. Tetapi sadar atau tidak, Allah menuntun dan mengingatkan setiap orang percaya untuk masing-masing berkaca dari setiap firman Tuhan. Dan masing-masing mau meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dan karena itu janji Tuhan mewarnai perjalanan kehidupan setiap umat gembalaannya. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang. Atau bulan pada waktu malam. Oleh karena Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Satu kekuatan iman yang mau disampaikan oleh pemazmur bagi kita semua. Bahwa sesungguhnya hidup ini ada dalam genggaman Tuhan. Dan ketika kita mau menyadari bahwa hidup ini ada dalam genggaman Tuhan. Maka sesungguhnya keluar masuk kehidupan kita itu ada dalam perlindungan Tuhan. Karena itu ayat 8 dari Mazmur 121 adalah bagian janji Tuhan ketika setiap orang menerima meterai sakramen baptisan kudus. Janji Tuhan mewarnai perjalanan kehidupan setiap orang percaya. Bahwa Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berarti pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah berkesudahan. Kuasanya, sayangnya Tuhan itu akan selalu ada. Di dalam siara perjalanan kehidupan setiap orang percaya. Oleh karena sang penjaga itu yang tidak pernah terlelap. Karena itu mari di malam hari ini bersama kita semua diajak. Kita semua mau diingatkan dalam berbagai situasi kehidupan yang ada. Dikala kita ada dalam kenyamanan hidup, dikala kita ada dalam pergumulan, janganlah kita melupakan Tuhan. Kita tidak hanya akan mencari Tuhan ketika kita ada dalam persoalan. Tetapi ketika kita ada dalam kenyamanan pun, mari kita syukuri segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Awali hari bersama Tuhan. Dan tutup hari itu. Dalam sukacita syukur atas apa yang sudah kita lakukan sepanjang hari itu. Karena itu mari. Sukacita iman yang akan selalu menjadi bagian kehidupan kita. Ketika kita meyakini bahwa penjaga Israel yang tidak pernah terlelap dan itu berarti hidup kita pun ada dalam pengawalan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Nala, Juru Selamat kehidupan kami, kepadamu kami bersyukur di malam hari ini atas kuasa kasih sayang Tuhan yang terberi di perjalanan hidup ini. Kembali kami ada dalam sukacita di penyiaran mimbar agama Kristen. Firman-Mu Tuhan menuntun mengarahkan hidup kami. Di tengah kekhawatiran, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Situasi apapun yang kami alami, tangan perkasa Tuhan yang menopang kami. Sebab penjaga tidak pernah terlelap. Tuhan sang penjaga kehidupan ini yang selalu ada, yang selalu menuntun langkah kehidupan kami. Mengarahkan kami menjalani hari-hari hidup yang Tuhan berikan. Karena itu Tuhan, ketika kami masih sementara dalam pergumulan dengan meningkatnya aktivitas Gunung Awu ke level 3 ini, dalam keyakinan iman, kami meyakini selalu bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup ini. Perlindungan Tuhan itu nyata bagi kami semua. Dan karena itu, di tengah situasi ini pun, Engkau Allah mau menyatakan kasih dan kemurahan-Mu melalui para pemerintah kami. Ada rahmat hikmat yang Tuhan berikan bagi pemerintah kami. Sebab sesungguhnya mereka adalah alat di tangan Tuhan. Dalam tanggung jawab yang teremban, di dalam mereka mau memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Tuhan Allah berkehendak, karena itu Tuhan, jadikanlah pemerintah kami sebagai alat Tuhan. Ketika mereka yang akan selalu mengingatkan berbagai situasi yang terjadi, oleh kuasa-Mu mereka mampu menuntun kami di dalam menjalani kehidupan, kemana kami akan melangkah ketika situasi apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan, sebab kami tahu pemerintah kami dalam pemberkatan Tuhan. Kerjasama yang baik kiranya tetap terjalin utuh. Sehingga apa yang dirancangkan oleh pemerintah kami, segala sesuatu terjadi menurut kehendak dari Tuhan Yesus sendiri. Diberkati seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, bahkan ke semua pendengar yang saat ini ada bersama mendengarkan siaran RRI ini. Tuhan, Engkau kenal anak-anak-Mu sekalian. Ketika ada anak-anak-Mu yang sementara dalam pergumulan terbaring dalam penderitaan karena sakit, Tuhan, kuasa-Mu nyata di hidup ini. Sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah setiap mereka yang sakit. Pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap keluh kesah dari anak-anak-Mu. Dan biarlah Tuhan, dengan tangan kuasa-Mu sendiri, Tuhan menjamah setiap anak-anak-Mu yang sakit. Dan kami sungguh percaya Tuhan, ketika setiap makanan, minuman, obat yang dikonsumsi semuanya ada dalam pemberkatan Tuhan, maka harap damba kesembuhan itu terjadi menurut rancang bangun Tuhan sendiri. Tuhan yang mendengar setiap keluh kesah dari anak-anak-Mu yang ada dalam pergumulan, dalam situasi kehidupan, dalam harap damba kehidupan masing-masing. Dan biarlah Tuhan oleh kuasa Roh Kudus, Tuhan hadir memberikan kekuatan, memampukan anak-anak-Mu oleh tuntunan kuasa sayangnya Tuhan untuk boleh keluar dari setiap pergumulan hidup yang ada dan boleh menjadi pemenang dari setiap persoalan itu. Sebab kami percaya penjaga Israel yang tidak terlelap itulah yang memegang tangan kanan kami, menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan. RRI Tahuna yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat dalam penyiaran mimbar keagamaan yang ada, pun dalam menyampaikan berbagai berita yang ada. Diberkatilah mulai dari pimpinan RRI Tahuna, seluruh staf yang ada, penyiar yang ada. Engkau Allah yang berpengapa dalam hidup anak-anak-Mu. Sehingga dalam tuntunan kuasa sayangnya Tuhan, yang selalu memberkati tugas pekerjaan mereka, pun Tuhan memberkati keluarga-keluarga dari hamba-hamba-Mu. Tuhan memberkati kami semua, baik pemerintah pun hamba-hamba pelayan Tuhan, dimanapun berada. Biarlah Tuhan sukacita iman kan selalu menjadi bagian kehidupan kami dikala kami melaksanakan setiap tugas kerja, tanggung jawab pun pelayanan yang teremban bagi kami. Sebab kami tahu tanggung jawab setiap pekerjaan yang paling utama adalah tanggung jawab iman di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kami mampu berkarya sesuai dengan talenta yang ada, sesungguhnya karya kami adalah untuk kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik, teramat baik di hidup ini. Karena itu Tuhan, sepanjang malam ini dalam petiduran kami, kami letakkan petiduran ini dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, sehingga hari esok jadi bagian kehidupan kami semua. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami. Amin.

Jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Era Ritauna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kali ini kita akan bergabung dengan Pro Satu Era di Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional edisi Rabu 10 Juni 2026 dengan host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan bintang tamu Johan Untung.
1: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta malam ini.
2: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu.

0: 80-an tentang Nusantara. Rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, yes, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya, bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti kan sih?
1: Gimana sih?
0: Ih, enggak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya, Mbak?
1: Oh, itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau enggak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya,
0: Mbak. Oh, Purnama Sari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh, Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada, kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget, Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel Purnama.
1: Di situ ya?
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan Banyu Urip apa sih?
1: Mas,
0: sebentar deh.
1: Ini Indonesia, Mas ya.
0: Kosetala. Sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Nggak lupa kan, lali kan?
0: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya, Mbak. Aduh, lali aku namanya. Bukan. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya.
1: Mas.
0: Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Wala ngono ta, Mas. Malam ini, Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul
1: termasuk
0: banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya, Mas. Oh ya, Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini, Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah, itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya, ya gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya
1: ya, misalnya keluaran misalnya billboard, ya, blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada situ.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget, Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu, Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita, Mbak.
1: Podo, Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh, Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser loh, Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: bintang.
1: Akan ada konser 7 bintang, uh-huh, yaitu Ita Purnama Sari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita itu kok keren-keren ya, Mbak? ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini Biro.
0: Mbak Ita nih teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Betul. Yo yo rek. Ya, soalnya
1: sama-sama legend,
0: Mas. Sama-sama legend penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini. Wah. Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan?
1: Ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan ya, mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas, Bang Albert.
2: Mas malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Albert.
0: Ah, siap. Terima kasih Bang Albert.
2: Terima
0: kasih. Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi, Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo. Bang Benijo gimana? Penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya.
3: Ya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Oh, jadi iya. Yang penguasanya Pak Gubernur.
1: Oh, oke deh. Oke, Bang.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan Bang Beni?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti titik.
0: Titik pertanyaan, silakan Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Itu lagu-lagunya Randal Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah di Twitter.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Iya, siap. Nanti akan ditanyakan.
3: Nah, itu judulnya apa sih? Konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oh,
3: nanti
1: siap, Bang Benny.
0: Ya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan.
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra.
1: Ada Pak Putra
0: Magenda.
1: Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo,
1: Pak Putra.
0: Pak Putra. Pak Putra, Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra. Selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam Pak Putra. Iya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
0: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, siap.
4: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Yang, udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi.
4: Cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Juga sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra. Udah, salam-salam. Boleh, silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Uang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya.
0: Siap.
5: Bersama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya betul.
0: Apa nih yang mau disampaikan
5: selamat
0: Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya
1: ada Bung nanti. Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. Belum.
1: Belum. Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh, iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, Bu Tiara.
5: Iya. Yeah, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnama Sari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
6: Ya, langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan Bang.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh iya, nanti akan disampaikan
6: di Jakarta Mas Yudi.
0: Oke.
6: Okay. Okay. Kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Oke.
6: Oke
1: Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, sama agenda selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, baik.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Bang Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Oh, cuman kadang-kadang juga enggak ditulis namanya ya, dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Iya.
0: Jadi apa ya istilahnya?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Ya. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Dan satu lagi di line telepon.
1: Iya.
0: Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay.
1: Ya. Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 Bintang Plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 Bintang Plus Vina Panduwinata.
1: Singalong ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan
1: ya.
2: Aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 Bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wah, seru.
0: Oke. Ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat
1: banget.
2: BSF World waktu itu.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya memang 7 bintang.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas. Mas Dedi, tuh kan percanjian Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan menambah dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain lagu.
0: Next show.
1: Karena hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak.
1: Ini masalah durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu. Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam?
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta
1: dan kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh 7 bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Deddy Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang gimana, formasi baru, gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia enggak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga. Saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa Tina, lagi?
1: Mas Faiz, Faris RM.
2: Faris RM, waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk 7 bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang 7 bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, seru.
1: Salah satunya ini yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Deddy nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Deddy Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen untuk ya. Sekarang absen. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: enggak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah enggak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih memang
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Deddy apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oh, ya. Oke.
2: Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
0: siap
2: hadir.
0: Kalau begitu
1: siap pokoknya.
0: Mas Deddy, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Deddy,
0: konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke, okay.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman 7 bintang ya.
2: Oke, okay. Siap.
1: Oke, okay, Mas Deddy.
2: Dari 7 bintang plus Vina Panduwinata. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir, jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Deddy.
1: Selamat malam.
2: Kita. I love you.
1: Aduh, kesel.
0: Oke. Ada Mas Deddy Dukun yang barusan ngobrol sama kita. Nah, di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke. Kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah 9. ada Mas Deddy Mas Deddy Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Ya. Salam-salam dong.
1: Boleh, Mas, boleh.
0: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica Purnama Sari bersama
1: Salam Mas kembali Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya selamat dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Siap.
3: Amin. Amin.
0: Terima kasih.
3: Ya. Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Mang Leman. Ada Oma Ana. Apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja yang masih.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Bu Fatmawati. Ya. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Siap Pak Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita pernah
1: iya makan. Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Tambah semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah. Syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
0: ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
1: Oke.
4: Okay. Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, silakan. Boleh, silakan.
4: Terima kasih salamnya buat Putra Magenda, Pak Eti dan Niyati di Jember, juga ada Putra apa ada Ahmad Syafali di Bali semuanya deh. Itu Dinda. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Terima kasih Pak Sudi. Terima kasih Mbak Ika.
1: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang. Gazi. Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnamasari penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Ya.
5: Oke, boleh salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Prosatu Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada?
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita, ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Iya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada gak?
1: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro.
0: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong. Biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti. Penggemar nomor depan.
1: Iya, iya. Asik. Bener loh, Mas. Ditunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli. Ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo. Selamat malam, Mas Yudi. Dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap. Alhamdulillah. Saya.
6: Saya.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya?
0: Ape.
1: Ape dong.
0: Sae.
1: Sae.
6: Terlohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Wah. Bang Johan boleh, Mas Johan juga boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an betul. Hingga kini.
0: Ya.
6: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet
1: ya. Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya. di 21 Juni nanti. Mm-hmm. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
0: Oke.
6: Okay. Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
0: okay, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Yang boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam. Ah.
0: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Halo, halo juga. Bang?
7: Halo, halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya. Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Mm-mm. Pertanyaan. Halo?
1: Iya.
0: Iya.
1: Bang?
7: Ini pertanyaannya pada Johan Untung, saya mau tanya ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
7: album yang pertama kali.
1: Iya Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya,
7: salam-salamnya.
1: Oke, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melabuh di Perkatu kepada Bung Reno, Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori
1: lewat lagu.
0: Siap.
1: Oke, Bang Lasiman.
0: Terima kasih Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin, amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampai niku sopo?
0: Sampai niku sopo lali lu deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cikgu halo Ria. Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama
1: Sari. Iya, Cikgu Ria.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Iya.
8: Siap. Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Ya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johan Untung ini?
0: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Jam 9. Supaya panas. Nanti
8: ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betatu.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apa-apalah, nanti ya. Nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
8: Lirik lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya.
0: Aha.
8: I Don't Like to Sleep, itu pasti ada
1: lagunya. Iya.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Ah, itu dia nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke, okay,
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Cikgu Ria.
8: Ya. Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song. Ah banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan Untung. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Cikgu Ria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regar. Itu okay. Saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Oke, okay, Cikgu Ria.
8: Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali
0: ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iya, oh gitu ya. Oh
1: iya kan,
0: iya, satu billboard.
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah
1: ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin Mas Johan. Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang ke 9 lah, jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita aja ngobrol ya Mas ya.
1: Dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu,
0: Bayu, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di Persawaita Purnamasari.
0: Siap. Silakan.
1: Alhamdulillah
0: Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suara kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu.
3: Dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung. Namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya?
0: Okay.
3: Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi. Apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Ya, karena nama
0: siap.
3: Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja, Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
0: apa? Oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti akan kembali sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo, Pak Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Yes, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
0: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari,
1: iya,
4: Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Cintaku
4: padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma, ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Gitu. Silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terus terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget
1: sawah,
4: gitu.
1: Ya.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, siap selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang, Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Nama Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Mbak.
5: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau siap. 7 bintang.
1: Siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya mungkin istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas Yudi Ismail?
1: Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya,
1: akun The Hang House, Instagramnya The Hang House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Siap.
5: Itu aja.
0: Iya. Oke.
5: Gak ada yang lain.
1: Oke.
5: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke.
6: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya. Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain tadi, ya?
1: Iya.
0: Dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartu. Kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Samen ngerti enggak, Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopilatu.
0: Oke.
6: Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
0: Jarini. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya.
1: Surabaya.
0: Pabrik.
6: Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo, Mbak.
1: Oh, Dinoyo. Aduh. Bener. Kikene bonek ya, Mas.
6: Ya iya, bonek.
1: Bonek kiki kita, Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: Satu.
1: Oh sampai iya, satu, berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
6: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah kan.
6: Oh. Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta, Mas Johan.
6: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah ya, Arianto.
1: Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
6: Ya Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah Mbak Ati kalau nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas Mbak Ati cari Heru.
6: Ayo apa banget takutnya Ati itu.
0: Oh siap-siap.
1: Seru, seru, kan? Ya. Seru ya Mas ya nanti kalau okay. ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Iya.
0: Mas Johan kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Iya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan? Nah,
6: orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Ernie Johan itu kan Padang.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, iya, iya. Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
6: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
6: Dia wong liyo.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan. Jadi wong liyo loh. Mas terus
6: Mas Jakarta ketemu nih yang Surabaya terus.
0: Iya ya.
6: Mas,
0: iya ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
6: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
6: Ya. Gini, menjadi tua itu anugerah.
1: Ya, ya,
6: itu hanya harus dilihat.
0: Mm-hmm.
6: Ya toh?
0: Betul.
6: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
6: Wah. Nah, itu makanya aku biasa. Bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71 oh, ya Allah, semangat terus. Bisa,
6: aku ambil Ebit, ambil ya, Uta ya. Itu seumuran.
0: Oh, iya iya iya iya.
1: Tapi Mas Johani awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu dari
6: 71 kan. Mm-hmm. Tapi kelihatannya kayak 70 dia. Loh,
1: Mas aku keselak, Mas sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
6: Wah, iku parabola, iku enggak boleh hilang.
1: Itu enggak
0: boleh hilang ya.
1: Jimate nih kono masih di jimat.
0: Jimat ya Allah. Dino jimat ah.
6: Nah hilang, wis hilang kekuatannya.
0: Nah tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang nggak ngerti ya, Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
6: Oh ya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
6: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
6: Powernya nang kono, power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja nah, yang sudah pernah, di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu
6: kalau
1: cover.
6: Apa aja Yus, lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
6: Luar jadi biasa kalau di buku nih. tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak
0: saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas,
6: gak
1: Billboard
6: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak nggak enak kok apa Mas?
6: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Ya jadi aku yang paling laris dulu. Ya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
6: Sebelumnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version siap.
6: Oh no, istilahnya.
0: Siap. Ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
6: Bondowoso.
0: Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
6: Udah. Ya kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya Mas. Wah luar biasa nih 5
0: siap,
1: dekade
0: siap, siap,
1: dan
0: siap,
1: masih
0: siap.
1: Eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya Mas.
6: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya iya
6: aku
1: Mas. Aduh.
6: Sempat rekaman di situ dulu. Luar tapi biasa. Grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
6: Ya lumayan ya, Mas Johan. Seket luru
1: iya,
6: itu. Aku ambil Ernie podo itu. Ernie kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Ernie, penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan.
6: Iya, iya.
1: Iya. Pernah enggak, Mas?
6: Enggak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe, iya. Ya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe, ya. Ngamennya di kafe.
2: Betul.
1: Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama
1: single
0: Uncle Gazi.
1: Terbaru atau lagu terbaru, Mas?
2: Wah, aku.
0: Halo, Mas. Oh. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung lagi dengan Mas Johan.
0: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh oh, Maharani ya? Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar.
2: Itu.
0: Yang ini yang barusan sama ada. Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik. Iya.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga. 80-an, ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta
2: aja.
1: Itu ya tahun 84 kali ya kalau salah.
2: Iya, 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi Mas Johan ya.

0: Ada apa lagi Mas?
1: Ada dari Mbak Haryanti di Toli Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
0: hari
1: sekarang
0: musik 9 Maret Mas.
1: Nah, internasional itu yang nasional.
0: Ya.
1: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
1: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
0: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
1: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
1: Iya. Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
0: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
0: Ya, Mas. Iya, memang ya, beda AI sama zaman kita
2: hebat-hebat
0: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
0: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Iya.
0: Beda kan, dengan yang asli pastinya. Bagaimanapun yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
1: tetap
2: asli
1: semangat lo.
0: Asli
1: lo.
0: Asli lo itu.
1: Mas Johan. Mas Johan ini kan ada Jermannya ya.
2: Ibu saya Jerman.
0: Oke. Mukanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
1: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
1: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
1: Wong Indian.
2: Oke. Xiao bapak.
1: Oh iya iya iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku, bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
0: Oh, gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
0: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plusnya wakai yo Mas. Iya.
2: Ono plus sih kumau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak tuh darahnya A plus.
1: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
1: lingkungan.
0: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
1: Surabaya wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
1: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu
0: bener,
2: khas itu.
0: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang kita. Iya, enggak
2: ketemu suwe. Jancuk ngono mesti asik
1: kok Surabaya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
1: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Selamat
2: malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Johan Untung juga.
0: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
1: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
0: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin ini Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
1: orang tua
3: saya, jadi orang tua. Jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini, namanya Mas Johan Untung.
1: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
1: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya,
1: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
0: Oh,
3: Tembara Kertosono. Iya,
0: berarti benar Mas Gilang.
1: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Benar. Iya, betul.
0: Oh, betul
1: Mas Gilang sampean.
0: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya
2: aku tetanggaan
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
1: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Ya, Arga namanya.
0: Arga.
3: Arga, bener juga.
2: Nah, itu yang
3: lega saya, Mas.
0: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan langsung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya benar sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya. Ini legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
1: Nanti ditungguin.
0: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
1: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
0: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
1: Kita ke Bogor.
0: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
1: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail, yopo kabare.
1: Alhamdulillah baik, api.
0: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Cak Johan.
0: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan untung. Ya apa kabare?
2: Yo kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
0: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
2: Iya
4: kan?
1: Betul.
0: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
1: Siap.
0: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Cak. Selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
0: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
1: Nusantara tiga.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
1: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Oh iya, nggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
1: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih emang.
1: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
0: Boleh Teh, silakan Teh.
1: Siap.
4: Ya Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josmano pasti Yudi Ismail kenal.
1: Kenal
4: ya?
1: Dong.
4: Siap. Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din. Dia bilang gitu.
1: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josmano. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga selalu sehat, terus berkarya Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga.
0: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
0: Ayo Teh.
1: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
1: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
1: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
0: Uni Rahma.
1: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam. Uni. Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
0: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya.
2: Mm-hmm. Gitu ya.
5: Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya, lagu-lagu nostalgia.
0: Betul.
5: Saya senang dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri gitu.
1: Oke, okay, siap.
2: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
0: Iya,
2: Mas. Oke, okay. Kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh ini Johan Untung gitu. Ya,
0: betul Pak.
2: Lain kepuasannya, lain kepuasannya.
1: Itu aja Uni Rahma.
0: Sudah terjawab. Ya.
5: Boleh salam.
1: Silakan.
0: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
0: iya,
5: buat Bang Yudi,
0: sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Siap, semoga sama-sama.
5: Sukses ke depannya dan juga buat Tujuh Bintang juga.
0: Terima kasih. Makasih
5: pokoknya,
0: Uni.
5: Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita dan siap. Bang Yudi, buat Tanjudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
0: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku enggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak Budol, lama banget.
1: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
0: Siap-siap.
1: Oke.
0: Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
1: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
0: yang
2: 98.
0: Terbaru Mas.
1: 98 ya?
2: Iya.
0: 98 udah lama dong, Mas.
2: Tajam Tak Bertepi itu terakhir aku rekaman.
1: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
0: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
2: 86.
0: Oh 86.
1: 86 ya. Siap kalau
2: pas
1: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
0: lagi. Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
1: Sama Rano Karno ya enggak sih?
0: Rano Karno. Iya, siap.
1: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
0: Made Budilana.
1: Made Budilana
0: dari Singaraja Bali.
1: Singaraja Bali.
0: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
1: Mengcover lagu.
0: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
0: Ya,
2: mirip.
0: Ya, namanya juga
2: cover, itu yang,
0: ya,
2: Mas, yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
1: Oke,
0: iya.
1: Begitu
0: ada
1: rupanya.
0: Ada lagi?
1: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
0: Tangerang.
1: Ikut bergabung dong.
2: Ini tadi yang WA aku, Riva ini.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
0: Dari pertama tuh
2: KB, ya, lagu-lagu barat.
1: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
0: Flashback, oh iya, Flashback, ya.
1: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
0: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jarreau, Michael Frank. Gitu.
0: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan.
1: Mas Johan ini ya.
0: Ini Mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Boleh, terserah apa aja Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonderful from me. I wanna feel you in my arms again.

0: Underneath the show.
1: How deep is your love?
2: Mirip Pengawas. Siap. Sama-sama merdunya.
1: Okay.
2: Luar biasa Mas Johan.
1: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
3: Oke. Okay.
1: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
2: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
2: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
2: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
2: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah, kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Jo?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya,
0: anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama. Galarama, betul.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunaryo. Oh. Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya,
0: Double S.
1: Susi Sunaryo ada kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto.
1: Iya, Prapto. Prapto, nama aslinya Prapto.
2: Esther,
1: ya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu. Nah, ada yang ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono, ya, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunaryo itu Sunaryo sama Mas Prapto, ya, diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Gak apa-apa, Mas. Karena namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 satu tuh ya lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, you know. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya. Pengamen. Saat ini kayak 100.000 gitu.
0: Iya, iya.
1: Iya.
0: Siap.
1: Oke. Okay. Mas, alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi. Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah, itu mentorku itu, Mas. Iya.
2: Aku diajak nyanyi. Cuh, dua lagu aja ya. Tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000. Wuh, kaget aku.
1: 250.000? Aku ngomong,
2: Tur, 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wuh, cuma nyanyi dua lagu. Smoke
1: langsung,
2: on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya.
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: Purple. Hebat ya.
0: Oke.
1: Okay.
2: Jadi
1: biasa, ya.
2: Aku masih ingat mainnya di Gresik sama itu.
0: Oh ala, ya, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, Mas Johan.
0: Mas Johan.
1: Wah, terputus.
0: Langsung terputus.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Bahwa kita project, mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet banget. Aduh.
1: Pasti
0: coba,
1: kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan.
0: Sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan. Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas
0: ya.
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan
0: ya,
1: juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Ya sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau cinta.

0: Agar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama untuk Ruang Rindu Nasional edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026, dengan host kita Permusari Jaga Ismail, dan bintang tamu tadi penyiaran bersama dengan Johan untuk. Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya di Tahuna malam ini untuk menyanyikan lagu-lagu Oldies Indonesia. Tetaplah pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna.
1: Ismail dan juga Mbak Ita Purnamasari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

It is very nice to be important, but important to very nice. Jadi baik menjadi orang penting, tapi paling penting melakukan yang baik. Jadi artinya jadilah yang terbaik. Kedua, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, lakukan yang terbaik. Jadi itu tergantung juga inspirasi dari orang itu. Ketiga, saya dapatkan filosofi Sang Hyang Somah Hekai Kehage. Jangan pernah menyerah, sama sebenarnya. Jangan pernah takut, Somah Hekai Kehage lah. Pokoknya pantang menyerah lah. Itu never give up juga.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha

Iya, perkiraan sudah 44 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah, masih ada kurang lebih 6 menit ke depan untuk kebersamaan kita menghadirkan lagu-lagu oldies Indonesia. Dan sebentar kita akan lanjut di program acara kita yang terakhir, yaitu dalam Renungan Malam.

Iya, peringat tinggalkan lagu dari Prodi yang saya bilang sayang. Dan saja kita akan ikuti untuk program acara kita yang terakhir, yaitu dalam Renungan Malam.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan lanjut dalam program acara kita terakhir, yaitu Renungan Malam. Pendengar, malam adalah waktu terbaik untuk kembali pada diri sendiri, mengedepankan apa yang telah terjadi hari ini, baik yang menyenangkan maupun menguji hati. Mungkin ada kata yang tanpa sadar melukai, ada keputusan yang belum bijak, atau langkah yang terasa berat dan melelahkan. Tapi, semua itu bukan akhir. Hari ini adalah pelajaran. Tugas kita bukan sempurna, melainkan untuk terus berbenah dan mendekat kepadanya. Malam ini, mari kita tutup hari dengan syukur dan taubat. Bersihkan hati, lapangkan dada. Besok masih ada harapan, masih ada waktu untuk menjadi lebih baik. Sebelum tidur, mari luangkan waktu sejenak untuk merenungkan tiga hal, yaitu evaluasi ibadah hari ini. Apakah sholat wajib telah tepat waktu? Apakah hati kita benar-benar hadir dan membaca Al-Quran atau berzikir? Renungkan, apakah nikmat rezeki dan waktu hari ini sudah kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingatlah bahwa manusia tidak luput dari kesalahan. Renungkan jika hari ini ada lisan yang menyakiti hati orang lain atau hati yang hinggapi sifat sombong dan iri. Ingatlah bahwa setiap halaan nafas dalam adalah nikmat, dan kematian bisa datang kapan saja sebagai pengingat. Sadari bahwa Allah Maha Pengampun bagi hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Tutup hari Anda dengan memohon maaf kepada sesama dan beristighfar agar hati menjadi tenang sebelum tidur. Ya, berikan demikian untuk renungan malam singkat kita edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Aziza Busa yang bertugas bersama rekan operator kami, Stefan Gagaube, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, Rabu tanggal 10 Juni 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 1 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, saya Aziz Abusa yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam dan bahagia saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Kamis tanggal 11 Juni 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi saudara pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: garis wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Baik, selamat pagi pendengar RRI Program 1 Tahun. Nah, untuk suasana pagi ini, persembahan Kidung Rohani akan mengawali menemani umat Kristiani. Mengisi mutiara pagi, hadir renungan yang akan disampaikan Pendeta Gideon Tandayu. Aktivitas yang akan dikerjakan tentu perlu perencanaan dan menemani semua untuk persiapan diri yang berbagai keperluan menunjang aktivitas hari ini. Dengar, kami juga akan update informasi yang punya. Dan Polnam hadir informasi dalam portal berita lintas Nusa Utara. Dan laporan-laporan terkini dari reporter yang bertugas di beberapa titik di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe ataupun di wilayah Kota Tahuna untuk update situasi terkini aktivitas masyarakat yang

kritik membangun untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangi dalam hal pelayanan publik dan pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangi. Hadir sebentar dalam Kopi Pagi. Informasi dari Pro 3 Jakarta juga hadir mengisi pagi ini dalam warta berita. Dan jangan Anda lewatkan pendengar untuk dialog interaktif di pagi hari ini akan bahas satu topik dengan para narasumber yang berkepentingan. Sesibuk apapun hari ini, sebanyak apapun tugas dan pekerjaan bersama Program 1 RRI Tahunan,

Syedong Rohani hadir saat ini menemani Anda umat Kristiani. Sebelum kami hadirkan renungan pagi bersama Pendeta Gideon.

23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang

Melakukan kesalahan. Satu Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, namun hanya sedikit yang bertanggung jawab atas kesalahannya.

berharga untuk dilakukan. Mazmur pasal 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daripada meratapi pintu yang tertutup, lebih baik lihatlah ke jendela yang terbuka.

0: Baik, pada rumah Kristiani selanjutnya kita dengarkan renungan pagi disampaikan oleh Pendeta Gideon Tandayu.
1: Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada Tuhan, di pagi hari ini Tuhan masih sempatkan kita, anak-anaknya, umat tebusan darahnya, untuk makan sedengar dengan Tuhan dari firman Tuhan. Puji Tuhan, untuk itu saya mengajak kita sekalian, mari berdoa untuk kita sambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di sorga. Dalam perkenanan Tuhan jualah di pagi ini kami boleh makan sedengar dengan Tuhan dari firman-Mu. Berkati kami semua dengan firman-Mu, dan ini hamba-Mu yang sangat terbatas ini, pakai hamba-Mu jadi alat-Mu ya Tuhan, turut dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, suci kuruskan kami semua demi darah-Mu. Kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, saya ambil beberapa ayat dari kitab Keluaran pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan yang kelima. Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah tongkat itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.

menampakkan diri kepadamu. Puji Tuhan. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan di pagi ini, kita mendapatkan satu pelajaran yang indah, betapa Tuhan memakai kita, menjadikan kita alat Tuhan, saksi Tuhan, tidak dari dasar apa yang kita tidak punya, tapi atas dasar apa yang telah ada pada kita. Sebab banyak orang berkata, jika aku memiliki banyak uang, aku pasti akan bisa membahagiakan keluargaku. Atau, jika aku memiliki laptop, maka pasti aku akan lebih rajin lagi menulis. Mungkin juga dia akan bisa berkata, jika aku memiliki sebuah mobil, aku akan lebih rajin melayani keluar kota, beribadah kepada Tuhan dimanapun berada, karena saya boleh memiliki fasilitas yang memadai. Atau mungkin juga dia akan bisa berkata, jika aku memiliki sebuah rumah yang besar, aku dapat mengundang teman-teman untuk mengadakan persekutuan setiap minggu di rumahku yang besar itu, dan yang lain-lain, dan lain-lain. Kalimat ini mungkin sudah tidak asing untuk kita dengar. Bahkan mungkin kita juga suka memakai alasan seperti itu. Banyak orang berpikir akan lebih hebat, akan lebih efektif, lebih produktif jika mereka punya fasilitas tertentu yang canggih. Namun nyatanya, setelah mereka memiliki fasilitas itu, tidak ada peningkatan yang berarti. Terbukti bahwa jika itu tak lain adalah sebuah alasan dan pembenaran diri belaka untuk tidak melakukan sesuatu dalam pelayanan di pekerjaan Tuhan pun dalam pekerjaan kita sehari-hari. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, membaca bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi bersama-sama, di situ terlihat dengan jelas bahwa ketika Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, dari perbudakan Mesir, Musa merasa dirinya tidak punya apa-apa. Ia merasa tidak mampu, tidak berdaya, dan bahkan tidak sanggup untuk melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan kepadanya. Tidak ada fasilitas atau keterampilan secara khusus yang dia miliki untuk menghadap sang penguasa Firaun di waktu itu. Sehingga akibatnya, Musa enggan menjawab atau meresponi akan panggilan Tuhan itu. Lalu, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang, bahkan Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan menyadarkan Musa bahwa Tuhan dapat menggunakan apa saja yang sudah Musa punyai, bukan apa yang tidak atau belum Musa punyai. Yang terjadi dalam percakapan Musa dengan Tuhan, itulah Musa memiliki sepotong kayu di tangannya yang berfungsi sebagai tongkat gembala. Dan ternyata tongkat itulah yang dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan untuk melakukan berbagai-bagai mujizat. Boleh kita baca pada ayat yang ke-17 di kitab Keluaran pasal 4 ini. Sehingga Bapak Ibu pendengar yang diberkati oleh Tuhan, ketahuilah saat Tuhan memanggil kita, Tuhan selalu menggunakan apa yang sudah kita miliki, apa yang ada pada kita. Pertanyaannya, apa yang ada pada kita atau apa yang kita miliki saat ini? Apa yang ada di tangan kita? Apakah kita hanya memiliki sebuah tongkat seperti yang dimiliki oleh Musa?
Bapak Ibu pendengar dari yang diberkati oleh Tuhan, mari responi setiap panggilan Tuhan. Jangan hanya karena kita memiliki kurang ini, merasa kecil, seolah-olah tidak berdaya, lalu kita memiliki berbagai macam alasan untuk menyerah, tidak mau melayani, tidak mau bekerja untuk Tuhan, bahkan enggan menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal apa yang kita terima dari Tuhan ketika itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya akan menepis semua ketidakmungkinan menurut pemikiran kita yang kita akan jalani ke depan. Ketahuilah bahwa Tuhan memilih kita. Tuhan kenal kemampuan kita untuk dapat melakukan sesuatu karena Tuhan tahu bahwa Tuhan dengan kasih-Nya memilih kita, menetapkan kita, itu tidak pernah keliru, tidak pernah salah. Tuhan tahu bahwa kita mampu dan bisa melakukannya. Pertanyaannya, apakah kita mau? Ketahuilah bahwa Tuhan memanggil kita karena Tuhan tahu bahwa kita memiliki sesuatu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Olehnya, marilah kita sambutlah setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kita dengan cara kita meresponi panggilan Tuhan sesuai apa yang ada pada kita, sesuai apa yang kita miliki, karena Tuhan Maha tahu dan Tuhan tahu kemampuan kita. Asal kita mau bekerja untuk Tuhan, semua dapat teratasi karena kita tidak pernah sendiri, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ketahuilah, Yesus sebelum naik ke sorga, Dia telah meneguhkan janji penyertaannya. Dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 bagian yang terakhir, ketahuilah bahwa Tuhan menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Tuhan Yesus berkati kita semua dengan firman-Nya. Tetaplah kerjakan tanggung jawab kita dalam pelayanan, dan kita lihat ketika Tuhan menyertai akan dibuat berhasil, dan dalam kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Asal kita mau bekerja, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita bekerja sendiri. Penyertaannya sempurna menyertai kita sepanjang hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Puji Tuhan, mari berdoa, bersyukur buat firman Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Di pagi ini kami boleh dilawat dengan firman-Mu yang begitu indah, meneguhkan kami bahwa hidup kami berguna ketika dipersembahkan untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin adanya. Hanyalah doa kami kepada-Mu, tambah-tambahkan iman kami Tuhan, dan berikan kami keberanian untuk mengolah apa yang kami punyai, supaya itu dapat kami persembahkan menjadi hormat bagi nama Tuhan. Kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Melalui kehidupan kami yang Tuhan karuniakan kepada kami, kami mampu mengerjakan sesuatu yang indah di pemandangan Tuhan, sehingga melalui kami banyak orang terberkati dan nama Tuhan dapat dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat kesempatan yang baik di pagi hari ini kami boleh merenungi akan firman-Mu. Terpuji, pujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di akhir kesempatan ini Tuhan, kami tak lupa dan tak jemu-jemunya berdoa untuk daerah kami yang kami cintai ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi daerah kami, meluputkan dari segala bencana, mara bahaya, hal-hal yang tidak diingini Tuhan.
Kami percaya daerah kami senantiasa ada dalam lindungan Tuhan, sehingga terhindar dari segala mara bahaya, bencana alam, wabah penyakit, niatan orang jahat, dan lain sebagainya. Kami percaya oleh kuasa Tuhan semua itu dihalaukan, dan di daerah kami ada damai sejahtera Tuhan, sehingga kami di dalamnya sebagai warga masyarakat senantiasa menghormati Tuhan dan mengucap syukur pada Tuhan. Akan pemerintah kami, bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, dengan seluruh jajaran pemerintahan daerah ini, Tuhan, berkati para hamba-Mu ini, Tuhan, dengan roh hikmat daripada Tuhan, bahkan roh takut akan Tuhan, sehingga semua tugas tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan dari boleh berjalan dengan baik, semua seturut dengan kehendak Tuhan, serta disertai dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan, supaya dalam semuanya dapat mempermuliakan nama Tuhan, kami warga masyarakat boleh menikmati ada ketentraman di dalamnya. Sehat-sehatkan kami semua ya Tuhan, dalam kekuatan dan perlindungan daripada Tuhan. Bagi pimpinan, staf, para pegawai yang ada di lingkup RRI Tahuna ini Tuhan, diberkati para kekasih Tuhan ini bersama keluarga masing-masing, baik kesehatan, hikmat daripada Tuhan, semua Tuhan anugerahkan, sehingga tugas tanggung jawab itu semua dapat diimban dengan baik. Pada gilirannya, semuanya dipersembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Ini syukur kami kepada-Mu, kami sudah berdoa mengucap syukur, kami alaskan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Shalom.

Berdoa membuat dirimu kuat, murah hati membuat dirimu diberkati, gembira membuat dirimu sehat, sabar membuat dirimu bijak, lemah lembut membuat dirimu dikagumi, setia membuat dirimu dicintai dan mengasihi.

Baik, pendengar RRI Pro 1, demikian untuk persembahan Kidung-Kidung Rohani dan Renungan Pagi dalam kebersamaan Temu Tiara Pagi. Selanjutnya kita akan jelang bersama pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti informasi dalam Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Namun yang mungkin agak berbeda dari tahun sebelumnya, untuk sistem penerimaan murid baru tahun ini lebih diprioritaskan dulu untuk jalur domisili.
2: Yang paling praktis saat ini adalah bawang putih, bawang merah, dan cabai.
3: Inilah Warta Berita Kamis 11 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Mabuko. Kita mulai dengan berita pertama. Sistem penerimaan murid baru tahun 2026 lebih diprioritaskan untuk jalur domisili. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Sangihe, Julian Menangkelangi SPD, dipandu reporter Alexander Dalengkade.
4: Ya baik, pendengar kami sudah bersama dengan pelaksana tugas Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Julian Menangkelangi SPD. Ibu Kadis, untuk sistem penerimaan murid baru tahun ini masih sama atau sudah berubah? Ibu Kadis, silakan.
1: Iya, jadi terima kasih pendengar RRI Pro 1 Tahuna. Terkait dengan sistem penerimaan murid baru untuk tahun pelajaran 2026-2027 sudah diatur dengan aturan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Kemudian keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor 118 tahun 2026 tentang petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Tidak terlalu ada perubahan yang sangat besar, karena untuk jalurnya masih sama, yaitu jalur domisili, prestasi, mutasi orang tua, dan afirmasi. Namun yang mungkin agak berbeda dari tahun sebelumnya, untuk sistem penerimaan murid baru tahun ini lebih diprioritaskan dulu untuk jalur domisili. Jadi penerimaan murid baru ini diprioritaskan dulu jalur domisili, jangan dulu menerima jalur yang lain. Jadi sepanjang kuota untuk jalur domisili itu masih tersedia, kepala sekolah tidak diperkenankan membuka misalnya jalur prestasi, jalur mutasi, dan lain-lain. Ya seperti itu dulu, Pak.
4: Ibu Kadis, untuk kuota diserahkan ke masing-masing sekolah ya?
1: Tidak, untuk jadi Juknis Bupati tadi yang sudah kami sampaikan, Juknis Bupati nomor 118 itu mengatur tentang jumlah rombel dan wilayah domisili. Iya, jadi baik, masing-masing sekolah kami telah melakukan analisis, misalnya untuk output TK tahun ini berapa jumlahnya yang akan menjadi input untuk SD, begitu juga SD ke SMP, sehingga analisis itu menjadi dasar bagi kami untuk menentukan misalnya SMP Negeri 1 Tahuna dia berapa rombel. Kemudian juga kami memperhatikan ketersediaan sarana-prasarana pendukung di sekolah, termasuk ruang kelas dan lain-lain. Jadi untuk rombongan belajar itu sudah diatur dengan petunjuk teknis Bupati terkait dengan Juknis SPMB. Siap. Kemudian sesuai aturannya untuk SMP satu rombel itu 32 maksimal. Siap. Kemudian untuk SD 28.
4: Terima kasih Bu Kadis. Sudah mendengar demikian wawancara kami dengan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Julian Menangkelangi. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lainnya. Bupati Sangihe mengatensi kenaikan bahan pangan terutama rempah-rempah dalam rapat forum koordinasi pimpinan daerah.
2: Yang paling berat ini saat ini adalah bawang putih, bawang merah, dan cabai.
5: Kenaikan harga kebutuhan bahan pangan terutama untuk rempah-rempah menjadi perhatian Bupati Sangihe dalam forum rapat Forkopimda bersama perangkat daerah teknis lainnya. Kebutuhan rempah-rempah menurut Bupati merupakan kebutuhan setiap hari yang mau tidak mau harus dipenuhi. Jika harga naik akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Bupati Sangihe Michael Tungari mengatakan perangkat daerah teknis harus berperan dalam upaya untuk stabilisasi harga dan menjaga ketersediaan stok di pasaran.
2: Yang paling berat ini saat ini adalah bawang putih, bawang merah, dan cabai. Mohon Pak Kadis segera memantau apa yang bisa dilakukan terkait hal-hal tersebut sehingga harga ini bisa cepat turun. Karena dua hal ini kan sangat penting untuk urusan dapur. Harga beras juga ada kenaikan sehingga ini tugas kita bersama. Beri masukan kepada pemerintah provinsi, beri masukan kepada pemerintah pusat. Kan yang punya kendali atas ini sebenarnya pemerintah pusat. Harga bawang, harga beras, harga cabai. Semoga hal-hal ini bisa jadi perhatian.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kepulauan Sangihe, Trenov Ponto, menjelaskan bahwa adanya lonjakan harga, khususnya untuk kebutuhan rempah-rempah, dipengaruhi pasokan dari tingkat petani. Pergerakan harga tersebut juga tidak lepas dari perubahan cuaca yang cenderung ekstrim mengakibatkan hasil panen terganggu di tingkat petani sehingga distribusi berkurang.
6: Disampaikan kepada pemerintah kita semua bahwa untuk distribusi atau persediaan langsung untuk pokok masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat walaupun ada sedikit kenaikan harga untuk komoditi tertentu.
5: Meski demikian, Disperindak Sangihe sejauh ini sesuai hasil pantauan dan pengawasan di lapangan, masih tersedia stok yang cukup meskipun ada lonjakan harga. Dalam komitmen bersama menjaga ketahanan pangan di daerah, program pertanian khususnya untuk hortikultura hingga kini terus dipacu agar dapat memberi kontribusi terhadap kebutuhan di daerah. Anton Lahaube melaporkan.
3: Respon darurat gempa program makan bergizi gratis MBG bagi kelompok rentan, ibu hamil, menyusui dan balita di wilayah Posyandu Apeng Sembeka dialihkan kepada warga terdampak gempa yang berada di lokasi pengungsian wilayah Buas Mangki.
7: Jadi MBG untuk B3 hari ini dialihkan ke pengungsian.
8: Kader Posyandu Apeng Sembeka Jain Rumate menyampaikan bahwa penyaluran makan bergizi gratis MBG bagi kelompok rentan ibu hamil, ibu menyusui dan balita B3 yang sebelumnya diperuntukkan bagi penerima manfaat di wilayah Posyandu Apeng Sembeka untuk sementara waktu dialihkan kepada warga terdampak gempa yang berada di lokasi pengungsian Buas Mangki, Kelurahan Dumuhung, Kecamatan Tahuna Timur. Pengalian distribusi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan respon cepat terhadap kebutuhan para pengungsi selama masa tanggap darurat. Paket MBG yang disiapkan oleh Dapur Swatalwara 2 diharapkan dapat membantu para pengungsi khususnya kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan lanjut usia.
7: Ini MBG dari Swatalwara 2 yang biasanya disalurkan setiap hari Senin sampai Jumat di Kelurahan Apeng Sembeka untuk MBG B3. Cuman tadi karena ada gempa, jadi MBG untuk B3 hari ini dialihkan ke pengungsian yang berada di Buas Mangki. Semoga bantuan dari MBG yang ada di Dapur Swatalwara 2 ini bisa bermanfaat bagi penerima pengungsi yang ada.
8: Jain Rumati menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil berdasarkan pertimbangan kemanusiaan serta untuk memastikan bantuan yang tersedia dapat menjangkau masyarakat yang saat ini paling membutuhkan. Jumel Johannes melaporkan.
3: Berita terakhir, Perum Bulog Tahuna bersama Dinas Ketahanan Pangan Sangihe salurkan bantuan pangan di Kecamatan Nusa Tabukan.
9: Paling lambat itu tanggal 12 sudah tersalurkan semua.
4: Dalam rangka kepastian penyaluran bahan pangan di wilayah pulau terluar, Perum Bulog Kantor Cabang Tahuna bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Selasa 9 Juni 2006 melakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini dilakukan karena yang menjadi sasaran penyaluran bantuan pangan di pulau terluar yakni masyarakat di Kecamatan Nusa Tabukan. Penyaluran bantuan pangan dipimpin langsung oleh pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Arsul Talama, bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Martin Pudihang. Arsul Talama mengatakan tujuan MONEF untuk mempercepat pelaksanaan penyaluran dan mengevaluasi kendala di lapangan.
9: Ada perpanjangan dari Bappenas lagi untuk bantuan pangan sampai tanggal 31 Juni 2026. Dan kita sudah Insya Allah untuk wilayah Kabupaten Sangihe, Sitaro, dan Telau itu paling lambat itu tanggal 12 sudah tersalurkan semua.
4: Lanjut dikatakannya, kunjungan dan penyaluran bantuan pangan di Desa Nandadakele, Nusa Nanusa, dan Bukidak Timur, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara itu, jumlah kuantum beras yang disalurkan sebanyak 15.620 kg, sedangkan minyak goreng 3.174 liter. Arsul menambahkan, dengan dilakukannya percepatan penyaluran bahan pangan ke penerima bantuan pangan PHP dapat mengintervensi kenaikan harga beras dan minyak di pasaran. Alexander Delengkade melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Sistem penerimaan murid baru tahun 2026 lebih diprioritaskan untuk jalur domisili. Bupati Sangihe mengatensi kenaikan bahan pangan, terutama rempah-rempah dalam rapat forum koordinasi pimpinan daerah. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko, menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Taruh apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya, ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

Baik, pendengar-dengar baru satu informasi untuk Anda dari pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting gugur pada babak pertama Australia Open 2026. Ginting kalah dari Dong Tingyan Yao asal Tiongkok strike set 21-15 di West Center Sydney pada Rabu kemarin 10 Juni 2026. Pertandingan perdana kedua pemain ini berlangsung selama 55 menit. Ginting mampu menampilkan perlawanan cukup ketat hingga kedudukan interval sentuhan hilang setelah jeda. Pada game pertama kedua pemain saling jual beli poin hingga kedudukan 13-13. Akan tetapi tunggal putra asal Cina mampu lepas dari kejaran Ginting dengan mencatatkan 4 poin secara beruntun. Game kedua pun berjalan cukup ketat pada awal permainan hingga kedudukan 15-15. Sayangnya Ginting sulit untuk mengembangkan perlawanan di poin-poin akhir pertandingan. Pendengar, seusai permainan, Antoni Sinisuka Ginting mengatakan Dong Tian Yao sejak awal sudah tampil lebih baik. Pebulu tangkis berusia 29 tahun itu menjelaskan bahwa dirinya tidak mampu keluar dari tekanan awan. Tunggal putra yang saat ini menempati peringkat 44 dunia itu menambahkan bahwa dirinya sering melakukan kesalahan sendiri. Hal ini menyulitkan Ginting untuk memegang keunggulan di poin-poin krusial.

0: Selama satu tahun, nah saatnya kita akan mengupdate situasi terkini di beberapa titik di wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya untuk aktivitas masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan pendengar, untuk mengawali informasi situasi terkini di hari ini, Kamis tanggal 11 Juni 2026, kita menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna bersama dengan reporter Alexander Dalengkade. RRI Pro
1: 1. Laporan terkini.
0: Alexander, silakan.
2: Ya, selamat pagi Sumiati, Mila juga pendengar. Hari ini Kamis 11 Juni 2026, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba di Manado, KMS Teratai. Ini masih ada ya, dari tinggal pasar Peta, pasar Tamako ini ya. Dan juga ada barang-barang ekspedisi. Untuk pasar Tamako sudah selesai. Pasar Tamako tadi ada 6 kendaraan. Luar biasa cukup banyak. Rempah-rempah dan sayuran. Ini ya, dari pasar Tamako tadi 6, pasar Peta 3, pasar Tamako 2, pasar Manalu 1. Ini pasar Tobok terakhir ini, ada paket warna putih ini. Kemudian paket online tadi, 3 kendaraan dari paket online. Dan ada barang-barang ekspedisi ya, dari beberapa dinas tadi, dinas ya. Dan ini ada pengusaha telur ayam, ini sementara antrian, mobil box dari Paragon ini. Dan hari ini 2 kapal yang akan berangkat. Pada pukul 9.30, setengah 10 pagi, kapal cepat Ekspres Bahari 2E. Sekali lagi, setengah 10 pagi, kapal cepat Ekspres Bahari 2E. Dan malam hari, satu kapal. Dari Tahuna ke Manado, yakni KM Mersi Teratai. Sekali lagi, untuk barang-barang penting strategis, ya, rempah-rempah dan sayuran cukup banyak hari ini. Hari Kamis pagi pun satu kapal. Jadi, kan satu kapal, semua barang-barang yang biasanya hari Kamis dua kapal, ini semua barang-barang tertumpuk di KM Mersi Teratai. Dan cuaca pagi ini sangat cerah, ya. Lautan sangat teduh, tetap semangat untuk beraktivitas sepanjang hari ini bersama Pro 1 RRI Tahuna. Sumiati.

Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama

untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

0: Ini berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Keseriusan Persija dalam membina pemain muda tetap menjadi prioritas utama di tengah tuntutan prestasi Super League. Era baru bersama Shin Tae-yong diakini akan semakin mengukuhkan arah tersebut. Rekam jejak Shin Tae-yong yang konsisten memberi ruang bagi pemain muda menjadi sinyal positif bagi proses regenerasi macan Kemayoran. Dan pendengar, anak-anak muda Indonesia harus berkembang melalui pertandingan secara langsung. Hanya dengan cara itulah sepak bola Indonesia bisa maju. Ini kata Shin Tae-yong yang selalu memegang prinsipnya. Persija menutup kiprahnya di Super League 2025-2026 dengan tradisi luhur mengapresiasi 5 pemain muda yang mencatatkan debut bersama tim utama. Mereka adalah Arlansyah, Abdul Manan, Jehan Pahlevi, Vigo Denis, Dia Syahid, dan Hafiz Rizkianur. Dalam 5 musim terakhir, sebanyak 23 lulusan Elite Pro Academy, Persija telah menembus tim utama. Mereka menjadi debut profesional bersama Macan Kemayoran dalam kurun waktu tersebut. Catatan ini menjadi bukti nyata bahwa jalur pembinaan Persija terus menghasilkan regenerasi berkelanjutan. Shin Tae-yong mengakui situasi bisa berubah tergantung kondisi. Ia selalu berpikir anak muda Indonesia harus berkembang lewat pertandingan langsung. Prinsip ini menjadi fondasi bagi Persija untuk terus memadukan pembinaan pemain muda dengan target prestasi di level tertinggi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1. Kita kembali bersama dalam Kopi Pagi untuk edisi hari ini Kamis tanggal 11 Juni 2026. Dan saatnya kesempatan kami buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, memberikan masukan, komentar, opini Anda untuk pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang lebih baik ke depan lagi, untuk pelayanan publik yang memihak masyarakat di 08125503 8009. Kebersamaan kita hingga pukul 8 nanti. Kesempatan Anda pendengar silakan dipergunakan sebaik mungkin untuk menyerahkan aspirasi Anda, ide-ide kreatif Anda untuk pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe, pelayanan publik di daerah kita lebih baik ke depannya. Silakan kebersamaan kita sekali lagi dalam Kopi Pagi saat ini hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Baik, menunggu yang mau bergabung di pagi ini untuk kopi pagi, pendengar, informasi untuk Anda dari rri.co.id. Dalam rangka kepastian penyaluran bantuan pangan di wilayah pulau terluar dari Perumbulok Kantor Cabang Tahuna bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selasa kemarin 9 Juni 2006 melakukan monitoring dan juga evaluasi karena yang menjadi sasaran penyaluran bantuan pangan di pulau terluar yakni di masyarakat yang ada di Kecamatan Nusa Tabukan. Penyaluran bantuan pangan dipimpin langsung oleh pimpinan Perumbulok Kantor Cabang Tahuna Arsul Talama bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Martin Pudihang. Dan pendengar, Arsul Talama mengatakan tujuan MONEF untuk mempercepat pelaksanaan penyaluran dan mengevaluasi kendala di lapangan. Selain itu juga kunjungan dan penyaluran bantuan pangan di desa Nanedakele, Nusa dan Bukit Timur di Kecamatan Nusa Tabukan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan kuantum beras yang disalurkan sebanyak 15.620 kg. Untuk minyak goreng juga sebanyak 3.124 liter. Nah, dilakukannya percepatan penyaluran bahan pang ke penerima bantuan pangan dapat mengintervensi kenaikan harga beras dan minyak di pasaran.

Baik, pendengar yang baru saja bergabung sama kami, saatnya Anda berbicara di pagi ini, mengutarakan yang menjadi masukan, kemudian ide-ide kreatif, gagasan, bahkan juga ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan untuk perubahan ataupun perbaikan pelayanan publik di wilayah kita di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Silakan. Kita bersama dalam Kopi Pagi 08 12 5503 8009 untuk line telepon yang bisa Anda gunakan.

0: main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Maning mahya o purangeng kai supato we senggesang.
4: Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.

Baik, pendengar RRI Pro 1, saatnya kembali kesempatan kami buka untuk bergabung bersama kami dalam Kopi Pagi untuk mengutarakan apa yang menjadi ide Anda, gagasan Anda, bahkan juga masukan-masukan, bahkan kritikan yang membangun untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe 0812 5503 8009, akses untuk line telepon yang bisa Anda gunakan.

0: main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Ikitek kais wanuang adate, mahi medarudato susi komeni.
4: Kopi pagi, komentar dan opini pagi.

Baik, pendengar RRI Pro 1 kembali dibuka kesempatan di 08125503809 yang ingin berpartisipasi, bergabung sama kami dalam Kopi Pagi, Komentar Opini,

0: Baik, pendengar RRI Pro 1, di pagi hari ini sudah yang bergabung bersama kami dalam Kopi Pagi ada Pak Masri di Bukide Timur. Halo, selamat pagi Pak Masri. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, Pak Masri, apa ini yang menjadi keluhan ataupun komentar opini di pagi ini?
1: Ada mengenai apa ini? Kekuatan kita kemarin, itu saya kemarin ada di kantor desa sana di Bukide Timur sana, di kantor desa. Kekuatan orang ada pembagian beras, beras.
0: Pembagian beras dari mana, Pak?
1: Kemarin apa kira ada pemberitaan, nah kita ada tanya apakah kita ada apa itu beras, dan nyanda kalau apa BLT itu baru kata kemarin lagi orang ada kasih kita ada apa itu BLT kongsi usaha ini yang Pak La ada bilang kata ada dapat BLT Pak Masri. Kemarin saya terima sana. Oh, kita tanya, halo.
0: Iya.
1: Kita ada tanya Pak Ibu Sekdes. Kita bilang ada berapa lagi kita ini apa beras? Kita bilang kata sudah. Kalau sudah Pak BLT, kan boleh beras, jangan terima beras.
0: Ya, Pak Masri, beras ini beras apa? Dari mana? Bantuan atau dari?
1: Beras bantuan.
0: Beras dari, bantuan dari?
1: Iya, dari apa? Dari pangan sih.
0: Dari pangan, oh kemarin dari Bulog, ya?
1: Dari Bulog, iya. Jadi tidak kata. Kalau semua terima BLT, boleh mau terima beras. Tapi kan ya, tidak ya kalau di peraturan sebegitu. Mari cuma kita kasih siapa, itu kan orang bendahara sana, bendahara desa. Ini siapa, sulatri ini. Ada dapat dia beras itu. Ada dapat heran apa. Orang sini, orang ada dapat itu. Orang aparat.
0: Ya. Ya, siap. Baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat pagi, Pak Masri di Bukide Timur. Ya, yang mengeluhkan tentang pembagian beras kemarin dari Bulog dan pangan yang dibagikan di Bukide Timur dan ternyata Pak Masri tidak mendapatkan jatah atau bagian. Nah, ini dipertanyakan Pak Masri karena menurutnya yang sudah menerima BLT tidak berhak menerima untuk bantuan. Baik. Di pagi ini pendengar masih kami menunggu bersama Kopi Anda pagi. Kopi di pagi. Kopi Pagi
2: dan Opini Pagi.

0: 35 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Mendengar, selanjutnya kita akan mengupdate situasi terkini dari Pasar Towo Etahuna yang akan dilaporkan Jumel Johannes. Baik, Jumel, silakan Jumel.
1: Baik, selamat pagi Sumiati dan Mila di studio, juga mendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Etahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak hari sudah mendatangi lokasi perdagangan untuk menata tempat lokasi mereka berjualan maupun barang yang akan mereka hari ini. Dan saat ini terlihat tepat di depan saya, di belakang Pasar Towo Etahuna, para penjual ikan tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut untuk membeli ikan dan jual kembali di pasar. Dan adapun bagi Anda yang hendak berbelanja pagi ini, berikut kami akan sampaikan beberapa harga kebutuhan pokok seperti

0: ini harga cabai dari 120 ini naik 130.000 rupiah per kilogram. Tomat dari 14-15 ini naik 16.000 rupiah per kilogram. Bawang merah 100.000 rupiah per kilogram. Bawang putih 50.000 rupiah per kilogram. Kentang 20.000 rupiah per kilogram. Wortel 15.000 rupiah per kilogram. Nah, harga ini saya dapatkan di dalam pasar Sungai Tahunan, tepat dekat terminal pasar Sungai Tahunan. Nah, untuk harga ikan, ya, beberapa ikan sudah tertata rapi di dalam pasar Sungai Tahunan. Di harga seperti ikan tude, ikan tuna, dan ikan cakalang, juga ikan deho. Ikan tuna ukuran kecil per ekor Rp15.000 untuk per tumpuk 5 ekor Rp50.000. Ikan malalugis 3 ekor per tumpuk ukuran sedang Rp20.000. Ikan cakalang ukuran kecil per ekor Rp15.000 hingga Rp20.000. Ikan mujair 50 per kilogram. Untuk daging ayam, 40 hingga 50 ribu rupiah per ekor. Harga telur pagi ini, telur per butir 2.500 dan untuk per baki 60 hingga 70 ribu rupiah. Harga beras pagi ini, beras SPHT 5 kilogram 62.500 rupiah. Beras kelapa hijau 5 kilogram 87 ribu rupiah. Beras dua merpati 5 kilogram 86.000 rupiah dan beras mutiara 5 kilogram 85.000 rupiah. Nah, untuk harga tepung pagi ini, tepung kompas 12.000 rupiah per kilogram. Minyak goreng curah per botol pagi ini untuk ukuran kecil 13.000 rupiah dan ukuran besar 30.000 rupiah. Nah, terdengar tadi ini terlihat masyarakat sudah mulai berdatangan berbelanja di pasar Sungai Tahunan ini. Hal itu dibuktikan dengan banyak kendaraan, baik itu roda 2 dan roda 4, di belakang pasar Sungai Tahunan ini. Cuaca pagi hari ini cukup cerah, dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Sumiati dan Mila di studio.
1: Ikitek kais wanuang adate, mahi medarudato susi komenio.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kopi Pagi, Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.

0: Baik, pendengar RRI Pro 1, di kesempatan pagi hari ini di dalam kebersamaan untuk kopi pagi sempat tadi dari Pak Masri di Bukidah Timur yang mengeluhkan tentang pembagian beras yang dilakukan oleh pihak Dinas Pangan dan juga Bulog, dan ternyata menurut informasi Pak Masri ya di Bukidah Timur bahwa yang penerima BLT tidak lagi berhak menerima bantuan dari Dinas Pangan dan juga Bulog yang dibagikan di wilayah Bukidah Timur, tapi justru ada oknum petugas ataupun ya dikatakan tadi wadi bendahara yang ada di Bukidah Timur menerima beras ini atau bantuan. Nah, kira-kira seperti apa tanggapan dan regulasi dari pimpinan cabang Perum Bulog Tahuna, ada Pak Arsul Talama di pagi hari ini sudah bersama kami. Halo, selamat pagi Pak Arsul.
1: Pagi Pak, pagi Bu, pagi.
0: Baik. Silakan Pak untuk regulasi dan tanggapannya tentang keluhan yang disampaikan Pak Masri yang ada di Bukidah Timur seperti apa Pak?
1: Ya, terima kasih banyak Bu. Saya kebetulan kalau saya nggak salah 2 hari lalu atau kemarin ya baru balik dari sana, kalau saya nggak salah ini yang tebukan apa ya yang saya tempati lupa. Nah, ini terkait dengan ini, pertama mungkin kita harus tahu Bulog itu tugas pokoknya Bulog itu menyiapkan komoditi yaitu beras dan minyak. Mm-hmm. Itu perlu disampaikan dulu ke dan mengangkut sampai ke titik bagi. Terus sampai terkait dengan yang menerima itu dari data dari Kementerian Sosial. Itu sudah ada data-data daftar yang penerima di sana itu Bu. Setiap desa itu sudah ada nama-namanya penerimanya. Jadi kayak Bulog dalam hal ini Bulog tidak ada kewenangan untuk merubah nama-nama daftar yang sudah keluar dari Kementerian Sosial yang sudah diserahkan ke petugas di di desa atau di kelurahan itu Bu. Terkait ada pergantian, itu ada mekanismenya dan dia sudah tahu semua itu petugas di desa, mekanisme untuk misalkan ada yang meninggal, ada yang sudah pindah, ada yang kayak macam apa ya, ada yang dobol, itu ada, sudah ada mekanisme untuk pergantian gitu. Dan itu bisa diganti yang sudah pindah, ada pergantian tapi ada mekanismenya, ada surat pertanggung apa musyawarah ya, ada kesepakatan di situ antara aparat dan kalau saya nggak salah ada pertanggungjawaban untuk menentukan siapa yang dan diambil dari data cadangan itu tuh, begitu Bu.
0: Baik, jadi seperti itu Pak ya. Jadi dari ya, pihak Perum hanya membagikan sesuai data yang sudah ada dari Dinas Sosial.
1: Ya, di Kementerian Sosial. Dan baik, itu kalau ada yang di lapangan, ada yang sudah ini, apa yang sudah pindah atau yang meninggal, itu ada mekanismenya dan sudah tahu itu. Itu Bu.
0: Baik. Terima kasih Pak pimpinan ya, cabang untuk
1: ya, makasih.
0: Tanggapannya. Selamat pagi. Ya,
1: makasih. Pagi.
0: Baik, pendengar RRI Pro 1, terlebih buat Pak Masri di Bukidah Timur sudah bisa memahami mekanisme untuk pembagian bantuan beras yang dilakukan ataupun dilaksanakan kemarin. Jadi dari pihak Dinas Pangan maupun dari cabang Perum Bulog Tahuna membagikan sesuai data yang sudah diterima, yang berhak menerima yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Baik, sampai di sini kebersamaan kita juga dalam acara Kopi Pagi. Terima kasih untuk perhatian dan kebersamaannya yang pastinya semoga pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe, pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih baik lagi dan lebih maju ke depan. Sampai sini kebersamaan kita dan kita jumpa lagi di kesempatan mendatang. Dan tetap pastikan bersama dengan RRI Pro 1 Tahuna.

0: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki.